0: Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya.
2: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raih suatu ku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
4: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya

0: Court Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
1: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan pengobatan sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
0: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
3: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
3: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
4: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
5: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong

0: ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
2: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak?
3: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
2: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
4: Proses penyakit.
2: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai ke E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat lebih bisa kita.
4: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
2: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
3: Berarti mulainya di tahun depan?
2: Ya, doakan. Mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
6: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
7: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
8: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
5: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: beralih ke informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Tol Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini ya di Selasa 22 September 2026 terlihat kalau dari Studio Pro 1 di Pawahaman dan sekitarnya masih agak mendung ya, tapi kita belum tahu nih kira-kira seharian akan seperti apa. Yuk kita update dulu informasinya bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Ramadan. Halo Kak Ramadan, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Ramadan?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Dian bagaimana pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat juga pastinya. Dan kita penasaran banget nih Kak untuk seperti apa perakiran cuaca pada hari ini. Silakan informasinya Kak.
2: Baik, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung Selasa 22 September tahun 2020. Pagi hari ini terdapat potensi hujan di beberapa wilayah Lampung seperti wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, dan juga dan juga sore hari nanti terdapat potensi hujan di sebagian besar wilayah Lampung. Lalu pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan juga Mesuji. Kemudian pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Mesuji dan juga wilayah Tulang Bawang. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 58 hingga 98%. Lalu untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 33 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, dan juga Tanggamus. Lalu pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, dan juga wilayah Wai Kanan. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Kak Dian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ramadan untuk update informasinya pada hari ini. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya dan semoga sehat selalu. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Kalau untuk Anda yang suka banget sama pementasan tunggal teater berjudul Barabah, ini jadi rekomendasi untuk Anda ikuti karena sebuah pementasan pertunjukan teater menghadirkan sebuah kisah, konflik, emosi, dan pastinya kekuatan karakter dalam sebuah pengalaman panggung yang tak terlupakan. Pementasan tunggal karya Mochingo Bishia ini dipersembahkan oleh Komunitas Kata Kita yang akan berlangsung tepatnya di hari Kamis 24 September 2026 di Taman Budaya Lampung. Ada dua sesi, jam 4 sore dan jam 7 malam. Silakan akan pilih deh mana yang oke. Dan juga pastinya harga tiket variatif banget, mulai dari untuk pelajar Rp25.000 aja, mahasiswa atau umum Rp35.000 aja, dan VIP-nya Rp60.000. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Banjaskara di 0831 7008 8848 atau kunjungi Instagram @komunitas_katakita.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Bergar, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini tentunya menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk Indonesia hari ini hari Selasa 22 September 2026. Dan tentunya saat lagi kami akan menghadirkan yaitu hasil produksi RRI Wekanan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tabik pun Anda masih bersama kami di Wekanan pagi ini. Senang sekali saya Afrizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Peran komunitas sebagai wadah menyuarakan dan melestarikan kearifan lokal.

Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, budaya lokal menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, bahasa daerah, kesenian, permainan tradisional, hingga berbagai nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, perlahan dapat terlupakan jika tidak dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, di tengah tantangan tersebut, ada suatu kekuatan yang tumbuh dari masyarakat sendiri, yaitu komunitas. Komunitas hadir bukan sekedar sebagai tempat berkumpul. Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, menyalurkan kreativitas, menyuarakan identitas, sekaligus menjaga agar kearifan lokal tetap hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal sesungguhnya bukan hanya tentang tradisi masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, saling menghormati, menjaga lingkungan, menghargai orang tua, serta membangun hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Sayangnya, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup dapat membuat generasi muda semakin jauh dari budaya di lingkungannya sendiri. Disinilah komunitas memiliki peran penting. Melalui berbagai kegiatan, komunitas dapat menjadi jembatan antara generasi tua sebagai pewaris pengetahuan budaya dengan generasi muda sebagai penerusnya. Misalnya, melalui pelatihan kesenian tradisional, diskusi budaya, pertunjukan musik dan tari daerah, pelestarian bahasa lokal, dokumentasi cerita rakyat, hingga kegiatan sosial yang menghidupkan kembali semangat gotong royong. Ketika sebuah komunitas mengajak anak muda belajar memainkan alat musik tradisional, misalnya yang diwariskan bukan hanya keterampilan bermusik, ada sejarah, filosofi, cerita, dan identitas yang ikut diperkenalkan. Begitu pula ketika komunitas mendokumentasikan cerita rakyat atau menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan mereka. Apa yang sebelumnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut, kini dapat direkam, ditulis, dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Teknologi yang sering dianggap sebagai ancaman bagi budaya lokal justru dapat dimanfaatkan komunitas sebagai sarana pelestarian. Media sosial, podcast, video, hingga platform digital lainnya dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Pendengar, komunitas yang memiliki kekuatan dalam menyuarakan kearifan lokal, sebab masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami nilai dan budaya yang hidup di lingkungannya. Komunitas dapat mengangkat berbagai persoalan dan potensi daerah melalui perspektif masyarakat sendiri tentang lingkungan, tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, hingga kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai positif. Dengan demikian, kearifan lokal tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia dapat menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan kehidupan masa kini. Misalnya, semangat gotong royong dapat diterapkan dalam kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Kearifan masyarakat dalam menjaga alam dapat menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, nilai kebersamaan dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat persatuan masyarakat.

Yang tidak kalah penting, komunitas dapat memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi bagian dari proses pelestarian budaya. Generasi muda tidak harus hanya menjadi penonton. Mereka dapat menjadi pelaku, kreator, sekaligus penyebar informasi tentang budaya daerahnya. Kesenian tradisional dapat dikemas lebih kreatif. Cerita rakyat dapat dibuat menjadi konten digital. Bahasa daerah dapat diperkenalkan melalui media sosial. Kuliner tradisional dapat dipromosikan sebagai bagian dari potensi ekonomi masyarakat. Dengan cara seperti ini, pelestarian budaya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Sebaliknya, budaya dapat hadir dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka.

0: Pendengar, melestarikan kearifan lokal bukan hanya tugas pemerintah atau para pelaku seni dan budaya. Inilah adalah tanggung jawab bersama. Dan komunitas dapat menjadi salah satu wadah yang mempertemukan berbagai kekuatan tersebut. Dari komunitas, pengetahuan dapat diwariskan. Dari komunitas, budaya dapat disuarakan. Dari komunitas pula, generasi muda dapat belajar bahwa kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan jati diri. Karena menjadi modern bukan berarti melupakan akar budaya. Justru dengan mengenal, menjaga, dan mengembangkan kearifan lokal, kita dapat melangkah ke masa depan dengan identitas yang kuat. Kearifan lokal disuarakan, identitas daerah dipertahankan. Dan dari masyarakat, budaya itu terus diwariskan untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Pendengar RRI, saya Frizal, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami hadirkan majalah udara tentang ketika alam kehilangan air, api mudah menyala. Pendengar Radio Republik Indonesia Wai Kanan, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup ketika air semakin sulit ditemukan? Tanah mulai mengering dan retak, sungai menyusut, rumput serta pepohonan kehilangan kelembapannya. Kondisi seperti ini yang dapat terjadi ketika musim kemarau berlangsung cukup panjang. Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya ketersediaan air. Kondisi tanah dan vegetasi yang semakin kering juga membuat lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Ketika percikan api mulai di lahan atau kawasan hutan yang kering, api dapat dengan cepat merambat, terutama jika didukung angin dan banyaknya bahan mudah terbakar. Kebakaran hutan dan lahan kemudian tidak hanya merusak pepohonan, habitat satwa dapat terganggu, kualitas udara menurun, aktivitas masyarakat terdampak, dan asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pencegahan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas. Masyarakat juga memiliki peran penting. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi lingkungan sangat kering. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan di area yang kering. Dan jika terlihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Pendengar Radio Republik Indonesia, kekeringan mungkin tidak dapat kita hentikan begitu saja. Namun, kita dapat mengurangi dampaknya dengan menjaga air, menjaga lingkungan, dan mencegah munculnya api. Karena ketika kita menjaga hutan dan lahan hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga udara, air, kehidupan, dan masa depan. Jangan tunggu api membesar untuk peduli. Mari bersama-sama waspada menghadapi kekeringan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan sejak dini.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Uai Kanan 103,6 MHz. Kembali pendengar, kami akan hadirkan satu feature dengan judul Menabung Fondasi Kecil untuk Kestabilan Ekonomi. Saudara pendengar, di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering disibukkan oleh satu pertanyaan, yaitu cukup nggak ya uang bulan ini? Pertanyaan yang sederhana ini pendengar, namun menyimpan kegelisahan banyak keluarga. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, biaya sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan tak terduga kerap datang tanpa permisi. Dalam kondisi seperti ini, satu kebiasaan lama sering kembali diingat-ingat, namun sering diabaikan, yaitu menabung. Bagi sebagian orang pendengar, menabung terdengar klise, bahkan ada yang berkata, kalau kebutuhan saja pas-pasan, bagaimana mau menabung? Padahal pendengar, menabung bukan soal berapa besar penghasilan, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Menabung adalah cerita tentang kesiapan, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara pendengar, kestabilan ekonomi keluarga tidak selalu ditandai dengan rumah yang besar atau kendaraan yang baru. Kestabilan ekonomi justru terlihat dari ketenangan saat masalah datang. Tidak panik, tidak tergesa-gesa berutang, dan tetap bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Tabungan memberi ruang bernapas, ia memberikan waktu untuk berpikir, ia juga memberikan rasa aman. Dalam skala yang lebih luas pendengar, kebiasaan menabung juga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat. Ketika banyak keluarga memiliki cadangan keuangan, daya tahan ekonomi meningkat. Masyarakat tidak mudah goyah saat terjadi krisis, terjadi PHK atau kenaikan harga yang drastis. Menabung ini juga, pendengar, mengajarkan kita untuk nilai penting lainnya, yaitu disiplin dan pengendalian diri. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tidak semua diskon harus dibeli dan tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Disinilah pendengar kita mulai membedakan antara butuh dan juga ingin. Dari perbedaan itu sangat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Seringkali menabung dianggap harus dimulai ketika penghasilan sudah besar, padahal kenyataannya pendengar menabung justru sebaiknya dimulai saat penghasilan masih terbatas, karena dari situlah kebiasaan terbentuk. Ketika penghasilan bertambah, kebiasaan baik itu akan ikut membesar. Saudara pendengar, menabung tidak selalu harus di bank, bisa dimulai dari celengan di rumah, tabungan harian, atau sistem amplop bulanan. Yang terpenting adalah konsisten, sedikit demi sedikit namun rutin. Menabung juga bukan berarti hidup serba menahan diri, bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Menabung adalah tentang keseimbangan antara menikmati hari ini dan menyiapkan hari esok. Bagi para orang tua pendengar, kebiasaan menabung juga menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Anak yang melihat orang tuanya menabung akan belajar bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi juga untuk dikelola. Ini adalah pendidikan keuangan paling sederhana, namun sangat berharga. Saudara pendengar, di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim usaha, dan ketidakpastian masa depan, menabung menjadi salah satu langkah paling realistis yang bisa dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan modal besar, hanya membutuhkan niat dan kedisiplinan. Karena sejatinya pendengar, kestabilan ekonomi bukan dibangun dalam semalam, ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, termasuk keputusan untuk menyisihkan sebagian rezeki sekecil apapun jumlahnya. Saudara pendengar, menabung bukan tentang menjadi kaya, menabung adalah tentang bertahan dengan bermartabat, tentang menjaga keluarga tetap aman, tentang menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Maka, jika hari ini kita bisa menyisihkan sedikit, lakukanlah. Jika belum bisa besar, tidak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Karena menabung hari ini adalah bentuk kepedulian kita pada diri sendiri di masa depan. Menabung hari ini menenangkan esok hari. Demikian satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Sampai jumpa di feature berikutnya.
1: Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Frizal, kita berjumpa lagi di Fijar dengan tema Gerakan Anak Muda untuk Ketahanan Pangan. Pendengar, semangat anak muda dalam mendukung ketahanan pangan di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Anak muda tidak hanya dituntut untuk menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi bagian dari solusi. Salah satunya dalam menjaga ketahanan pangan. Di balik hamparan lahan, kebun sederhana, hingga perkarangan rumah, tumbuh sebuah gerakan yang mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki arti besar. Gerakan anak muda untuk bertani, berkebun, mengolah pangan, sekaligus mengajak masyarakat mencintai dunia pertanian. Bagi sebagian orang, bertani mungkin masih identik dengan pekerjaan orang tua. Namun, bagi generasi muda, pertanian kini mulai dilihat dengan cara berbeda. Bukan sekedar mencangkul dan menanam, pertanian adalah tentang inovasi, kreativitas, teknologi, dan masa depan.

Pendengar, anak-anak muda mulai memanfaatkan lahan yang tersedia. Pekarangan rumah disulap menjadi kebun produktif. Lahan kosong ditanami sayuran. Teknologi digunakan untuk memantau tanaman. Media sosial menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan dan mengajak lebih banyak orang mengenal dunia pertanian. Dari aktivitas sederhana itu muncul kesadaran bahwa menjaga ketahanan pangan bukan hanya tugas petani, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Ketahanan pangan dimulai dari hal-hal sederhana, menanam cabai, menanam sayuran, memanfaatkan pekarangan, mengurangi pemborosan makanan, mendukung produk pangan lokal, hingga menciptakan inovasi agar hasil pertanian memiliki nilai tambah. Setiap langkah kecil, jika dilakukan bersama, dapat menjadi gerakan besar. Kami ingin menunjukkan bahwa bertani itu bukan pekerjaan yang ketinggalan zaman. Anak muda juga bisa bertani dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas.

Pendengar, gerakan anak muda dalam ketahanan pangan juga menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Sebab dari suatu komoditas lahir banyak kemungkinan, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga pemasaran digital. Pertanian tidak berhenti ketika hasil panen dipetik. Justru dari sanalah peluang ekonomi baru dapat tumbuh. Anak muda memiliki kekuatan yang berbeda. Mereka dekat dengan teknologi, kreatif dalam membuat konten, cepat membaca tren, dan memiliki keberanian mencoba hal baru. Kekuatan inilah yang dapat menjadi modal untuk membawa pertanian menuju era yang lebih modern. Petani muda bukan hanya turun ke lahan, mereka juga dapat menjadi inovator, pengusaha pangan, sekaligus penggerak masyarakat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang apakah makanan tersedia hari ini. Lebih dari itu, bagaimana pangan dapat terus tersedia, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena itu, keterlibatan anak muda menjadi sangat penting. Mereka adalah generasi yang nantinya akan melanjutkan estafet pembangunan pangan. Jika hari ini anak muda mulai menanam, belajar, berinovasi, dan bergerak bersama, maka hari esok kita tidak hanya memiliki generasi yang melek teknologi, tetapi juga generasi yang mampu menjaga sumber pangan bangsanya. Dari sebidang tanah yang sederhana, dari satu bibit yang ditanam, dari satu tangan yang mau bekerja, dapat tumbuh harapan untuk masa depan. Karena ketahanan pangan bukan hanya tentang apa yang kita makan, tetapi tentang bagaimana kita memastikan generasi berikutnya tetap memiliki sesuatu untuk ditanam, dipanen, dan dinikmati. Pendengar, anak muda bergerak, lahan diberdayakan, pangan dijaga.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda, survei nasional UNISBA menemukan 67,6% orang tua balita masih memberikan susu kental manis sebagai pengganti susu pertumbuhan. Padahal, susu kental manis mengandung gula tinggi dan tidak dirancang sebagai sumber gizi utama bagi balita. Jika susu kental manis dijadikan pengganti susu atau sumber gizi utama, maka dampak yang akan terjadi pada balita adalah 1. Dapat meningkatkan risiko obesitas, karies gigi, dan gangguan kesehatan akibat konsumsi gula berlebih. 2. Pemenuhan gizi balita menjadi tidak optimal, sehingga tidak mendukung upaya pencegahan stunting. Dan yang ketiga, berpotensi menambah beban biaya kesehatan keluarga di kemudian hari. Padahal pendengar, masa balita adalah periode emas pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya. Mari bersama-sama kita perbaiki kebiasaan ini. Jika ragu memilih asupan yang tepat untuk balita, konsultasikan dengan posyandu atau tenaga kesehatan terdekat. Perubahan kecil dari rumah bisa berdampak besar bagi tumbuh kembang buah hati demi generasi Indonesia yang sehat dan kuat.
2: Setiap orang tua pasti mendapatkan anaknya tumbuh menjadi anak yang hebat, cerdas, dan penuh prestasi. Namun, tahukah Anda, langkah awal mencetak generasi hebat tidak hanya dimulai dari meja belajar, melainkan dari apa yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk jajanan mereka. Makanan yang tidak higienis, tinggi pengawet, atau mengandung pewarna tekstil berbahaya bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi fokus belajar dan kesehatan jangka panjang si kecil. Mari jadi orang tua yang bijak dengan mengajarkan anak cara jajan yang aman. Kenali warnanya, hindari jajanan dengan warna yang terlalu mencolok atau berkedar karena berisiko mengandung zat berwarna kimia berbahaya. Periksa kebersihan tempatnya, pastikan makanan disajikan dalam wadah tertutup, bersih, dan pedagangnya menjaga higienitas. Baca label kemarin.

Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga kesehatan dan melindungi generasi masa depan. Salah satu upaya pencegahan penyakit menular adalah melalui vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan sekolah. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang perlu kita waspadai. Karena itu, deteksi dini dan pencegahan menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dan lingkungan sekolah. Melalui program kesehatan di sekolah, para siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, edukasi mengenai TBC, serta layanan imunisasi sesuai program pemerintah dan ketentuan tenaga kesehatan. Jangan takut untuk diperiksa. Jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau tenaga kesehatan jika mengalami batuk berkepanjangan, demam berkeringat di malam hari, atau berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Karena sekolah sehat menciptakan anak sehat, dan anak-anak sehat adalah investasi untuk Indonesia yang kuat. Mari dukung program kesehatan di sekolah, cegah TBC, lakukan pemeriksaan, dan lindungi generasi masa depan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tentunya sudah kami hadirkan hasil produksi RRI Wekanan untuk edisi hari ini, hari Selasa, 22 September 2026. Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kita semuanya di instansi-instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan tugas-tugas Anda dan aktivitas Anda, baik para petani, pekebun, peniaga. Semoga di hari ini dilancarkan rezeki Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tentunya semangat selalu, semoga senyum Anda, mewarni Anda di pagi hari ini. Dan tentu juga untuk Anda yang tengah beraktivitas di hari ini juga, semoga dilancarkan semua aktivitas Anda. Baik, segera kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya ada Dian Oktavia yang akan menemani Anda. Masih banyak acara-acara selanjutnya. Hingga nanti ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Frisian menunjukkan selamat pagi dan tetaplah bersama kami di RRI Kanan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.
2: Lampung dengan segala kekayaannya, amin, amin, kayaknya nggak cukup gitu ya Pak ya, kalau misalkan kita keliling tuh cuma sehari, dua hari, banyak kekayaan alam kita ini yang tentunya bisa menjadi buat kita bahan bersyukur, kemudian juga tentunya kita bisa untuk optimisme terus bertumbuh itu tadi Pak, dan semoga tentunya apa yang sudah distrategikan dan juga masyarakat nih dengan optimisme yang ada juga mampu bergerak lebih kuat lagi.
3: Harus bersinergi kita, harus Mbak, semuanya harus siap, ayo kita ramaikan Lampung.
2: Amin. Terima kasih banyak Bapak Bambang Sumbogo SEMM, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, sudah sharing dan juga meluangkan waktunya pada hari ini Pak, dan juga membangun optimisme warga terkait dengan transportasi umum dan juga apa yang harus kita siapkan terkait dengan hal itu semua. Dan semoga di lain waktu kita bisa lanjutkan lagi obrolan kita Pak.
3: Terima kasih.
2: Sehat selalu dan selamat lanjutkan kegiatannya Pak.
3: Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, jangan kemana-mana ya, tentunya setelah Pemda menyapa kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah. Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

memang ya dari kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah perhatian pastinya. Karena kalau masyarakatnya sudah sejahtera, tentu ya semuanya itu akan mengikuti. Karena memang kesejahteraan itu kan didukung dari beberapa sektor, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan. Dan ini pula yang menjadi upaya dari pemerintah kita juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Bukan hanya lewat program, tapi juga aksi nyata yang menyentuh kebutuhan warga. Seperti di Lampung Timur, tepatnya di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, yang kini jadi lokasi pencanangan desa Tapis TPPKK Provinsi Lampung tahun 2026. Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi bersama Ketua TPPKK Lampung Timur Huzaimah Azwar Hadi mendampingi Ketua TPPKK Provinsi Lampung Batin Wulan dalam kegiatan pencanangan sekaligus pembinaan desa Tapis. Nah, sejumlah layanan serta program masyarakat juga turut ditinjau. Mulai dari kantin sehat, bank sampah, cek kesehatan gratis, posyandu, donor darah, pelayanan administrasi kependudukan hingga gerakan pangan murah. Ketua TPPKK Lampung Timur berharap desa Tapis tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial saja, tapi benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat melalui semangat gotong royong. Sementara itu juga Ketua TPPKK Provinsi Lampung menekankan pentingnya penguatan 10 program pokok PKK, kesehatan, pemenuhan gizi, pencegahan stunting, perlindungan anak, lingkungan, hingga peningkatan ekonomi keluarga. Dalam kegiatan ini masyarakat mendapat dukungan berupa mesin jahit dan oven untuk mendorong usaha produktif. Jadi pendengar, Desa Tapis bukan sekedar soal pencanangan saja, tapi bagaimana gotong royong di desa bisa berubah jadi aksi. Dan aksi itu benar-benar terasa manfaatnya bagi keluarga dan juga masyarakat.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran.

0: murah dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

situasi lebih panas daripada biasanya, walaupun akhirnya sekarang bersyukur sudah mulai ada beberapa titik yang mulai hujan. Tetapi ancaman kebakaran hutan dan lahan ini juga masih tentunya harus menjadi perhatian. Nah, hal ini juga yang menjadi bentuk kesadaran bukan hanya para petugas pemadam, tetapi juga sejak dini kita nih ya, warga dan juga tentunya dari adik-adik yang sedang bersekolah bisa dilakukan edukasi secara dini. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat edukasi lingkungan di sekolah sebagai bagian upaya jangka panjang mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya ini dilakukan lewat program Adiwiyata dengan melibatkan Saka Kalpataru dan Pramuka Peduli. Edukasinya tidak hanya diarahkan pada pengetahuan, tapi juga pembiasaan. Jadi, gak cuma saat itu aja taunya, tapi bisa untuk dilakukan berkesinambungan di kehidupan. Peserta didik didorong menjaga kebersihan, memilah sampah, menghemat air dan energi, hingga menanam serta merawat pohon. Langkah ini dinilai penting di tengah kemarau panjang yang meningkatkan potensi karhutla di sejumlah wilayah Lampung. Pemprov Lampung pun berharap kebiasaan baik yang dibangun di sekolah bisa diterapkan di rumah dan lingkungan sekitar. Karena pendengar, menjaga hutan bukan hanya tugas mereka yang berada di lapangan, bisa dimulai dari sekolah, dari kebiasaan kecil, dan dari generasi yang sejak dini peduli pada lingkungan.

kasih untuk kebersamaan Anda di Lampung pagi ini. Tapi jangan kemana-mana, tentunya Lampung siang ini masih menemani Anda juga di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Karena informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, senang sekali kami menyapa Anda pagi hari ini ya di obrolan kita, dialog untuk moderasi beragama begitu ya. Dan di edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026, kita akan ngobrol tentang moderasi beragama. Dan sudah tersambung juga dengan narasumber pagi hari ini, yaitu ada Bapak Mardiansyah SPDI, Penyuluh Agama Islam. Dan kita akan membicarakan tentang moderasi beragama sebagai pilar kerukunan dalam keberagaman. Nah, kalau kita ngobrol tentang moderasi beragama sendiri, pendengar, ini juga pastinya tidak terlepas dari Indonesia yang mana adalah negeri yang kaya akan keberagaman juga. Perbedaan suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan tentu saja keyakinan agama ini merupakan kekayaan yang patut kita syukuri dan harus kita rawat bersama juga gitu ya. Tapi keberagaman juga butuh sikap saling memahami dan juga menghormati, dan disinilah moderasi beragama menjadi peran penting. Dan moderasi beragama juga bukan berarti mengurangi keyakinan kita atau mencampur adukan ajaran agama kita, melainkan bagaimana kita bisa menjalankan keyakinan dengan tetap menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, serta yang pastinya mengedepankan sikap damai dan menghormati sesama. Dan kita akan ngobrol tentang hal ini ya bersama dengan Bapak Mardiansyah SPDI melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Pak Mardiansyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung ke Pro 1 RRD Banter Lampung. Pagi hari ini kita menyapa pendengar semua yang sedang mendengarkan kita via streaming juga Pak di RRD Digital. Dan sebagai pembukanya nih Pak Mardiansyah, kalau misalnya kita ngomongin moderasi beragama nih Pak, bagaimana Bapak juga sebagai penyuluh agama memaknai istilah moderasi beragama dalam kehidupan sehari-harinya?
4: Baik pemirsa, di dalam kita hadapi yaitu era moderasi beragama, khususnya dalam agama Islam, kita harus memahami dulu bahwasanya moderasi beragama dalam Islam secara bahasa, yaitu moderasi berasal dari kata moderatio, yaitu bahasa Latin, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu wasat, ya, yang berarti jalan tengah atau adil, seimbang. Yang dimoderasikan adalah cara pandang atau cara sikap kita dan perilaku dalam beragama. Bukan ajaran agamanya, karena agama itu sendiri pada dasarnya sudah mengajarkan kebaikan dan keadilan. Maka kita harus benar-benar bijak dalam agama ini. Tentunya kita harus mempunyai prinsip dan karakter karakteristik wasat, ya, moderasi Islam. Tentunya hadirin, di tengah-tengah atau tidak ekstrim, maka kita juga tidak liberal. Maka hendaknya kita yaitu memiliki sikap tawazun, berimbang, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta urusan dunia dan akhirat. Dan juga kita mengedepankan yaitu adil atau adil. Dalam keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan orang lain secara proporsional. Dan juga kita dalam beragama hendaknya memiliki rasa tasamuh, yaitu toleransi, menghargai perbedaan pendapat, menghargai keyakinan dan budaya selama tidak melanggar prinsip dasar agama. Maka hendaknya kita implementasikan moderasi beragama ini, yang pertama dalam bidang akidah, kita harus teguh pada keyakinan sendiri tanpa mencela atau mengkafirkan keyakinan pihak lain. Dan juga kita dalam bidang syariah dan muamalah, kita harus fleksibel dalam memahami perbedaan mazhab ataupun pandangan hukum fikih. Dalam kehidupan sosial dan bernegara, menjaga persatuan bangsa, menghormati konsensus nasional seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di Indonesia, serta merawat kerukunan antar umat beragama. Maka hadirin, kita hendaknya mengetahui bahwasanya dalam agama Islam, Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lin'alama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala iqibai wa in kanas la kabiratan illa ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Baqarah ayat 143.
3: Oke.
4: Hadirin.
3: Ya, silakan Pak.
4: Hadirin, dalam Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan bahwasanya kami Abu Naim, ia pernah mendengar Zubair menceritakan hal berikut dari Abu Ishaq dan dari Al-Barra Al-Jala'an, bahwa Rasulullah SAW sholat menghadap yang pertama itu ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Padahal dalam hatinya beliau lebih suka bila kiblatnya menghadap ke arah Baitullah Ka'bah. Mula-mula sholat dilakukan oleh beliau baginda Rasul SAW menghadap ke arah kiblat adalah sholat asar, dan ikut sholat bersamanya suatu kaum. Maka keluarlah seorang lelaki dari kalangan orang-orang yang sholat bersamanya. Lalu laki-laki itu berjumpa dengan jamaah di suatu masjid yang sedang mengerjakan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka ia berkata, aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku telah sholat bersama Nabi SAW menghadap ke arah Mekah, yaitu Ka'bah. Maka jamaah tersebut memutarkan tubuh mereka yang sedang sholat itu ke arah Baitullah. Tersebutlah bahwa banyak lelaki meninggal dunia selama sholat menghadap ke arah kiblat pertama sebelum pindahkan ke arah Baitullah. Kami tidak mengetahui apa yang harus kami katakan mengenai mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnas." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Baik, hadirin, itu perkenalan daripada untuk pada kesempatan pada pagi hari.
3: Okay. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya saat ini gitu ya, dengan cepatnya informasi tersebar di media sosial terutama begitu ya, bagaimana cara kita nih Pak sebagai insan manusia juga untuk bisa menerapkan sikap moderat tanpa kehilangan identitas dari keyakinan agama kita masing-masing Pak?
4: Tentunya setiap agama memiliki yaitu dasar masing-masing, yaitu mempunyai kitab suci. Maka para penyuluh agama Islam, baik dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya, hendaklah benar-benar mengajarkan agama itu dengan sesuai keyakinannya masing-masing. Insya Allah, apabila umat ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi landasan atau kitabnya, maka akan timbullah yang namanya, yaitu saling menghargai, saling toleransi, tidak akan ada yang namanya melanggar prinsip, karena prinsip ada pada dasar agamanya masing-masing. Tentunya sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, hendaklah memperdalam, mempelajari, mengahami, dan juga mengamalkan ajaran agamanya tersebut. Demikian.
3: Oke, baik. Nah, kalau kita juga ngobrol nih Pak tentang bagaimana juga hubungan antara moderasi beragama dan terciptanya kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, batasan-batasan apa Pak yang harus kita jaga sebenarnya bersama dengan teman-teman dengan kelompok agama yang lain supaya moderasi ini tetap bisa kita kedepankan begitu, supaya kita tetap bisa berdamai dan juga yang pastinya tetap menjalankan ibadah agama masing-masing dengan damai juga.
4: Baik, apabila ajaran agama ini masing-masing, yaitu mengetengahkan daripada prinsip dan karakteristik wasatiyah, moderasi tentunya yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus memiliki yang namanya tawassut, yaitu yang tengah-tengah. Tidak ekstrim ke kanan atau radikal berlebihan maupun ekstrim ke kiri atau liberal, tidak meremehkan ajaran agama manapun. Dan juga kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta urusan dunia dan akhirat. Misalnya bermuamalah, boleh bermuamalah, tetapi sesuai dengan prinsip yaitu tawazun, berimbang. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya memperlakukan orang lain secara proporsional. Artinya tidak pada tidak adil, harus kita adil ya. Pada siapapun kita harus adil dan kita harus menghargai apapun pendapat, apapun keyakinan daripada individu tersebut. Dan kita juga harus memahami bahwa seni budaya selama tidak melanggar prinsip dan agama, maka kita harus mengamalkan ajaran agama tersebut.
3: Oke. Nah Pak, ini juga seruan untuk anak-anak muda nih Pak. Kan anak-anak muda zaman sekarang ini kan dekat banget dengan sosial media ya Pak ya. Nah kemudian juga bagaimana sosial media ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal baik, untuk yang namanya menyebarkan seruan untuk bermoderasi ketika beragama dan memperkuat yang namanya kedamaian gitu ya lewat media sosial, untuk juga mencegah penyebaran ujaran kebencian dan juga informasi yang akhirnya memecah belah antar agama nih Pak.
4: Maka dalam agama yang sudah diajarkan yaitu kita harus tabayyun. Kita sebagai pemuda, kita sebagai pemudi bangsa, jangan mudah mendapatkan informasi, lalu informasi itu langsung kita percayai. Kita terlebih dahulu harus memberikan pengetahuan apakah benar itu berita atau informasi. Jangan sampai gara-gara adanya informasi yang tidak akurat, informasi yang tidak berimbang, maka kita salah dalam menyikapi daripada yang namanya toleransi. Maka kita hadirin hendaklah mengetahui berita tersebut secara pasti. Jangan langsung kita membelekkan ataupun tidak melanggar prinsip dari agama. Dan kita juga harus mempercayai bahwasanya kita hidup ini di negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya jangan mudah kita terprovokasi dari hal-hal yang belum tentu kebenaran daripada medsos tersebut. Tetapi Kalau kita mau mengajarkan ataupun kita menebarkan kebaikan dengan media sosial, boleh. Tetapi hendaklah sesuai dengan prinsip dan juga tidak menyinggung daripada agama-agama yang lain. Tentunya ajarkan sesuai dengan ajaran agamanya, tidak menabur kebencian, dan juga tidak melanggar prinsip dasar agama tersebut. Demikian, Pak Diri.
3: Oke. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya di tengah masyarakat sudah terjadi gitu ya gesekan antar warga karena persoalan agama ini, Pak, langkah apa sebaiknya yang memang dilakukan masyarakat supaya masalah yang terjadi itu tidak berkembang menjadi konflik yang besar dan bisa diselesaikan dengan cara yang kekeluargaan, dengan cara yang damai juga?
4: Ya, tentunya apabila suatu saat memang sudah terjadi, maka cara yang terbaik adalah musyawarah. Karena dengan adanya pertemuan, bermusyawarah, tentu akan nanti adanya mufakat. Karena ketika kita berkumpul akan menyelesaikan masalah, maka tentunya dengan bermusyawarah tentu akan tertimbul yang namanya mufakat. Tentunya dengan mendepankan yaitu saling menghargai, tentunya tidak akan saling adanya dendam. Tentunya adanya pertemuan ataupun silaturahim dalam bermusyawarah. Karena apabila terjadi sesuatu, maka itu bisa jadi karena kurangnya tabayun. Apabila sudah terjadi, maka sebaiknya hendaknya kita segera atasi, yaitu dengan cara bermusyawarah ataupun mencari solusi. Insya Allah akan ada solusi apabila kita manfaatkan dengan pertemuan ataupun dengan cara dialog, baik lintas agama maupun antara agama, dan juga kita mengedepankan yaitu ajaran agama tanpa kita membeda-bedakan dalam hal yang terbaik. Karena apabila kita bermusyawarah, maka tentu akan adanya timbul penyelesaian dalam konflik tersebut. Demikian, hadirin.
3: Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, kalau misalnya bisa dirangkum dalam satu pesan sederhana untuk masyarakat yang mendengarkan kita sekarang ini, apa yang bisa Bapak sampaikan dan apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk menjadi bagian dari upaya memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat?
4: Baik, hadirin, dimanapun Anda berada, maka dalam kita keseharian kita, maka di dalam kita NKRI ini, maka yang pertama, kita harus teguh pada keyakinan sendiri dan juga tidak boleh mencela keyakinan pihak yang lain. Yang kedua, kita harus fleksibel dalam memahami perbedaan, ya, tentunya dalam keyakinan. Dan yang ketiga, dalam bersosial dan bernegara, hendaknya menjaga persatuan bangsa, menghormati konsensus nasional seperti Pancasila dan Undang-Undang 1945 di Indonesia, dengan serta merawat kerukunan antar umat beragama. Kesimpulannya, moderasi beragama merupakan jalan keluar paling tepat untuk menciptakan kedamaian, mencegah perpecahan, dan mewujudkan kemaslahatan bersama dalam masyarakat yang majemuk. Adapun perlunya sosialisasi dan pendidikan moderasi beragama secara masif, baik di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun di tengah masyarakat yang luas. Demikian, hadirin.
3: Baik, terima kasih Bapak dan pendengar. Dari perbincangan kita hari ini, kita bisa memahami juga bahwa keberagaman ini merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat kita, dan perbedaan itu juga bukan jadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi ruang bagi kita semua untuk belajar memahami, saling menghormati, dan yang pastinya hidup berdampingan secara damai juga. Dan kerukunan juga tidak lahir karena kita semua harus menjadi sama, ya Pak ya. Kerukunan tumbuh ketika kita mampu menerima kenyataan bahwa kita berbeda, tapi kita memiliki ruang untuk hidup bersama, bekerjasama, dan menjaga kedamaian. Terima kasih sekali lagi Pak Mardiansyah sudah bergabung bersama dengan RRI di Bantar Lampung pagi hari ini, Pak. Semoga tadi pesan-pesannya juga bisa kita terima dan juga bisa kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari, supaya moderasi beragama ini tetap bisa kita laksanakan dan kita bisa berkehidupan dengan berdampingan secara damai ya di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, demikian pendengar untuk obrolan moderasi beragama pagi hari ini di edisi Selasa 22 September 2026. Jangan kemana-mana karena nanti tepat di jam 11 siang ini kami akan ajak Anda seperti biasa mendengarkan warta berita dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
9: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
10: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
11: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
9: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
10: Bahaya banget.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak barito tadi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von das Jahr.
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Dimensiap selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman, sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.

0: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Demikian info Asian Games IC Nagoya 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Cipulila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: pesan saya mengira foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Wai Kanan siang ini.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wai Kanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
1: Mana kau merasa bangga? Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata,

0: Sekali ini saja dari Mulia Rosa, pendengar ya. Ini kayak doa gitu ya, untuk bisa mencintai seseorang tuh bener-bener sampai akhir hayat. Terus kalau misalnya belum ada kesempatan lagi, sekali ini aja gitu ya, untuk bisa dapetin kesempatan itu, untuk bisa saling menyayangi, saling mencintai. Ya ampun, ini agak dalam banget ya makna lagunya. Dan semoga aja nih Anda masih punya kesempatan untuk mencintai orang yang ingin Anda cintai gitu kan ya, tanpa terhalang apapun gitu kan ya, tanpa harus banyak effortnya, tapi tetap bisa untuk saling ada, saling mencintai dan juga saling menyayangi ya. Yaudah kalau gitu pendengar, di kesempatan siang hari ini udah pada makan siang atau belum ya? Tadi kalau misalnya belum sempat untuk makan siang, lebih baik disempatkan waktunya dan jangan sampai telat makan gitu ya. Karena fondasi itu perlu banget, penting banget untuk kita menyongsong hari sampai dengan sore hari nanti gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya baru masuk hari Selasa tuh lagi padat-padatnya banget kerjaan, terus juga menjelang di akhir bulan banyak target yang harus dicapai juga gitu kan ya. Jadi kita butuh makan siang supaya kita tetap kuat ya. Ya udah kalau gitu Anda mau share dulu informasi pendengar dari rnd.co.id. Ini ada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sarankan masker N95 untuk melindungi pernafasan kita. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan jenis masker yang digunakan saat beraktivitas di tengah paparan partikel udara, dan pemilihan masker yang tepat dinilai penting untuk membantu melindungi saluran pernafasan. Masker juga jadi salah satu perlindungan yang bisa digunakan masyarakat saat berada di lingkungan dengan paparan partikel udara, tapi kemampuan setiap jenis masker dalam menyaring partikel memiliki perbedaannya. Kemudian Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani mengatakan, masker N95, KN95 atau jenis setara itu bisa menjadi pilihan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik lagi. Jenis masker ini memiliki kemampuan menyaring partikel berukuran kecil, dan penggunaan masker itu perlu dilakukan dengan cara yang benar agar perlindungan yang diberikan lebih optimal lagi. Dan bagian masker yang harus menutup hidung dan mulut serta disesuaikan pada bagian hidung untuk mengurangi celah partikel udara masuk. Masyarakat yang belum memiliki masker N95 atau KN95 tetap dapat menggunakan jenis masker lain sebagai perlindungan awal. Tapi kemampuan penyaringan masker tersebut tidak seoptimal masker yang dirancang untuk menyaring partikel berukuran kecil, terutama untuk debu-debu. Nah, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengajak masyarakat lebih memperhatikan perlindungan saluran pernafasan dalam aktivitas sehari-harinya, penggunaan masker yang sesuai, dan juga penerapan kebiasaan hidup bersih yang sehat juga diharapkan dapat membantu mengurangi paparan partikel udara di setiap kegiatan dan juga aktivitas Anda.
1: Dengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya,
3: menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak,
3: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi,
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
5: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
5: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
5: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
5: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kalau belum punya RRI Digital di handphone Anda nih pendengar, cepetan sekarang pergi ke App Store atau juga Play Store Anda dan langsung aja download RRI Digital. Karena di sana itu bisa dengerin radio RRI dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya seluruh kawasan Indonesia tuh ada. Terus juga bisa nontonin podcast dan juga bisa liatin informasi-informasi gitu ya. Pokoknya lengkap banget di sana. Dan yang pastinya informasinya itu tuh sudah informasi yang paling terpercaya dan yang paling update gitu. Tuh, ya. Nah, dari rri.co.id ada punya informasi nih dari program BSPS Lampung yang sekarang ini lagi dikebut karena ini berpotensi bisa menyerap 26.000 tenaga pekerja. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Lampung terus dipercepat untuk meningkatkan kelayakan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menargetkan proses penanganan rumah penerima bantuan dapat diselesaikan sesuai batas waktu di tahun 2026, tepatnya bulan Desember. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rini Diah Mawarti mengatakan, percepatan program ini juga membutuhkan verifikasi faktual dan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga kota. Hal ini diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan dijelaskan juga BSPS diarahkan untuk mengatasi kesenjangan kelayakan hunian dengan meningkatkan kondisi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Kementerian PKP juga menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur BSPS di Lampung dan meminta percepatan distribusi buku tabungan penerima bantuan. Dan juga selain BSPS, Kementerian PKP juga mendorong penyediaan rumah bersubsidi melalui skema FLPP dengan melibatkan BP Tapera, perbankan, dan juga para pengembang. Dan program ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung penyelesaian persoalan perumahan yang ada di Provinsi Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821 7993 2270.

0: Italy. Kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kemudian juga ada keripik. Jadi sampai saat ini mulai dari awal tahun sudah menyentuh angka 1,92 miliar rupiah.
2: Jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLKS.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Selasa 22 September 2026 dengan topik berita. Kopi Lampung dan produk olahan makanan minuman binaan Bank Indonesia Provinsi Lampung mulai memperkuat penetrasi pasar global. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta.

0: Pendengar, Kopi Lampung dan produk olahan makanan minuman UMKM binaan Bank Indonesia Provinsi Lampung mulai memperkuat penetrasi pasar global. Berikut laporan selengkapnya.
1: Komoditas unggulan kopi misalnya telah menjangkau pasar Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan.
2: Program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang difasilitasi Bank Indonesia Provinsi Lampung sepanjang 2026 mencatat realisasi pembiayaan lebih dari 10 miliar rupiah. Selain mendorong akses pembiayaan, program tersebut juga berhasil memperluas pasar produk UMKM Lampung hingga ke sejumlah negara. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus BI dalam mendorong penguatan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, hingga fasilitas akses pembiayaan dan pasar ekspor. Menurutnya, sepanjang 2026, program pengembangan UMKM yang difasilitasi pihaknya tercatat realisasi pembiayaan lebih dari 10 miliar rupiah. Di sisi ekspor, nilainya mencapai 1,92 miliar rupiah. Menurut dia, capaian itu menunjukkan bahwa UMKM di Lampung memiliki peluang untuk berkembang tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga memasuki pasar global. Salah satu komoditas unggulan yang terus didorong untuk memperluas pasar adalah kopi Lampung. Produk kopi dari daerah ini kini telah menjangkau sejumlah negara antara lain Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan. Perluasan pasar juga terjadi pada sektor makanan dan minuman olahan. Produk UMKM Lampung dari sektor tersebut telah menembus pasar Taiwan, Malaysia, Mesir, Turki, hingga Kanada.
1: Kemudian juga nilai ekspor yang bisa dipenuhi ataupun dicapai oleh khususnya pelaku UMKM kita, apakah itu kopi, kemudian juga ada keripik. Jadi sampai saat ini mulai dari awal tahun sudah menyentuh angka 1,92 miliar rupiah. Yang tentu saja ini akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun, dan tentu saja kita berharap tidak berhenti di tahun 2026 ini. Dan pun saja kami optimis bahwa ini akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Komoditas unggulan kopi misalnya telah menjangkau pasar Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara produk olahan makanan dan minuman berhasil menembus pasar Taiwan, Malaysia, Mesir, Turki, dan juga Kanada.
2: Bimo mengatakan penetrasi pasar ekspor menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM karena dapat meningkatkan skala usaha sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha. Namun untuk memperluas pasar ekspor secara berkelanjutan, pelaku UMKM masih perlu memperkuat sejumlah aspek, mulai dari kapasitas produksi, konsistensi kualitas, standarisasi produk kemasan, hingga kemampuan memenuhi persyaratan pasar negara tujuan. Karena itu, pengembangan UMKM tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi standar pasar yang lebih luas. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 139 dari 152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bandar Lampung sudah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Sementara 13 SPPG lainnya masih dalam proses. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
3: Yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Mustadi Arsad Temenggung mengatakan dari total 152 dapur SPPG yang terdata, 142 diantaranya sudah mengajukan berkas dan 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Menurut Mustadi, terdapat 3 SPPG yang pengajuan SLHS yang masih dalam proses. Sedangkan 10 SPPG lainnya tercatat sudah terdaftar namun belum mengajukan permohonan SLHS. Muhtadi menjelaskan, kepemilikan SLHS bukan sekadar formalitas administrasi, namun benteng utama untuk mencegah risiko kontaminasi pangan pada makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Dia menegaskan, penjaminan mutu tidak hanya berhenti pada kebersihan fisik bangunan dapur, namun juga mencakup ekosistem pengolahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Muhtadi terus mendorong dan mendampingi unit dapur yang tersisa agar segera merampungkan proses legalitas higienis.
3: Berdasarkan tarikan data SKDR Kemenkes, jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLHS sertifikat layak higienis sanitasi sebanyak 142. Nah, dari 142 ini yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140. Nah, dari 142 yang mengajukan izin ini 139 yang sudah terbit SKAS-nya. Yang belum terbit, ya, nah ini masih dalam proses penerbitannya.
4: Muhtadi menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan 10 SPPG yang belum mengajukan SLHS. Sebab rata-rata SPPG yang mengajukan SLHS sudah beroperasi lantaran ada sampel makanan yang harus diperiksa. Sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tetap melakukan pengawasan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL awal terhadap SPPG yang akan beroperasi. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi dapur dan kesesuaiannya dengan standar kesehatan lingkungan. Jika ditemukan persoalan dalam pemeriksaan, SPPG diminta untuk segera melakukan perbaikan sebelum mengajukan SLHS. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Senin malam secara resmi menurunkan status Gunung Anak Rakatau menjadi level 2 atau waspada. Namun masyarakat diharapkan tetap waspada melakukan aktivitas di wilayah perairan Gunung Anak Rakatau. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
1: Kegiatan juga cenderung menurun, dari pusat akhirnya menurunkan status menjadi level 2 waspada.
2: Tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung resmi diturunkan dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada. Penurunan status tersebut berlaku mulai Senin 21 September tahun 2026 pukul 18:30 waktu Indonesia Barat setelah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau. Pengamat pos pemantauan Gunung Anak Rakatau di Desa Hargo Pancuran, Lampung Selatan, Andi Suwardi mengatakan penurunan status tersebut setelah dari pemantauan yang dilakukan, gunung api yang terletak di Selat Sunda tersebut mengalami aktivitas penurunan erupsi.
1: Sebenarnya sejak terakhir erupsi tanggal 10 itu, ya kesininya udah nggak ada erupsi. Kegiatan juga cenderung menurun, dari pusat akhirnya menurunkan status menjadi level 2, waspada. Rekomendasinya jadi sekarang berkurang 2 km dari dak. Kondisinya udah mulai tenang ya, aktivitasnya. Gempanya cuma, sehari cuma 1-2 kali ya, frekuensi hibrid gitu aja, nggak ada yang. Dan tremor rekomendasinya pun udah mengecil amplitudonya 1-5 mili.
2: Sementara itu, dosen teknik geologi Institut Teknologi Sumatera, ITERA, Happy Christine Natalia menjelaskan, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau tetap perlu dipantau, karena karakteristik gunung api tersebut dapat berubah secara dinamis. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti arahan resmi dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak terverifikasi.
3: Untuk penurunan status dari level 3 ke level 2 yang dikeluarkan sama PVMBG, itu sebenarnya menjadi pertanda baik untuk masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Gunung Anak Rakatau, karena artinya kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa atau dapat beraktivitas secara normal. Namun Gunung Anak Rakatau itu salah satu gunung api aktif yang dia akan selalu mengeluarkan atau menunjukkan aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu, sekalipun status levelnya sudah diturunkan dan kita tetap bisa beraktivitas secara normal, tapi perlu juga untuk terus memantau informasi-informasi yang terkait dengan Gunung Anak Rakatau.
2: Meskipun dapat beraktivitas seperti biasa, namun Christine meminta masyarakat tetap mengikuti arahan pemerintah dan instansi terkait, serta tidak mempercayai informasi dari sumber yang tidak resmi. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, penurunan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada menjadi kabar positif bagi sektor transportasi di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut diharapkan mendukung pemulihan mobilitas masyarakat setelah aktivitas erupsi sebelumnya sempat berdampak terhadap perjalanan udara. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
1: Status aktivitas Gunung Anak Krakatau turun dari level 3 atau siaga menjadi level 2 waspada. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menetapkan penurunan status Gunung Anak Krakatau mulai terjadi pada Senin malam. Penurunan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 3 menjadi level 2 menjadi kabar positif, salah satunya bagi sektor transportasi di Provinsi Lampung. Penurunan status tersebut menjadi perkembangan yang patut disyukuri setelah erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat termasuk sektor transportasi. Menurut Bambang, dampak erupsi sebelumnya cukup terasa terhadap penerbangan. Abu vulkanik menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat mengganggu operasional pesawat. Meski penerbangan sempat menghadapi gangguan, Bambang mengatakan mobilitas masyarakat Lampung menuju Pulau Jawa tetap dapat berlangsung melalui jalur penyeberangan. Bambang mengatakan keberadaan berbagai moda transportasi menjadi salah satu kekuatan Lampung dalam menjaga mobilitas masyarakat ketika salah satu moda mengalami gangguan.
2: Ini kami kemarin membentuk posko di BPBD. Ini alhamdulillah tadi malam dari posko sudah mengatakan bahwa statusnya sudah turun ke level 2 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan betul-betul adem ya, sehingga mudah-mudahan tidak batuk-batuk lagi. Kita kemarin mendapatkan musibah lah ya, tapi cobaan lah ya. Kita kemarin Gunung Krakatau erupsi dan memang kemarin luar biasa dampaknya. Ternyata dampaknya ke dunia penerbangan sampai harus 8 bandara tutup. Itu sempat tutup karena memang debunya ini sangat berbahaya karena mengandung silika sehingga sangat rawan terhadap mesin jet, jadi bisa membuat kebakaran dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita kemarin masih ditopang oleh moda penyeberangan sehingga masyarakat di Lampung kemarin tetap bisa beraktivitas untuk mobilisasi ke Pulau Jawa masih bisa dengan penyeberangan ya.
1: Dia menambahkan pemerintah daerah juga telah melakukan koordinasi selama periode erupsi melalui posko yang dibentuk di BPBD Lampung. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di lapangan termasuk dampaknya terhadap sektor transportasi dan aktivitas masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, menjelang akhir September, ketersediaan dan harga bahan pangan masih menjadi perhatian masyarakat di Bandar Lampung. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Stabilitas pangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, pemantauan terhadap stok dan harga kebutuhan pokok terus dilakukan agar pasokan tetap terjaga di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan, hingga saat ini kondisi stok pangan di Bandar Lampung masih aman. Ketersediaan berbagai komoditas kebutuhan pokok termasuk minyak goreng masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain memastikan ketersediaan barang, pemerintah kota juga terus berupaya mengendalikan harga melalui kegiatan penetrasi pasar. Program tersebut telah dilaksanakan secara rutin, bekerja sama dengan Bulog selama beberapa bulan terakhir. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga keseimbangan pasokan dan menekan potensi kenaikan harga di tingkat konsumen. Kegiatan penetrasi pasar juga menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi daerah.
2: Kalau untuk stok di Bandar Lampung ini alhamdulillah aman, ya, baik minyak, yang lain-lainnya, kondisinya, stoknya aman. Semua harga juga masih stabil semua. Dan kita terus melaksanakan operasi penetrasi pasar di pasar-pasar yang ada di Bandar Lampung. Jadi untuk menekan inflasi daerah, kenaikan harga barang, kita melakukan operasi yang namanya penetrasi pasar. Itu dilaksanakan bekerjasama dengan Bulog. Dan itu sudah 2 bulan ini sudah kita jalankan terus, 3 bulan ini.
1: Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan stok pangan di Bandar Lampung masih aman dan pemerintah terus menjalankan penetrasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah berharap kondisi pasokan yang terjaga dan harga yang relatif stabil dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih tenang. Dari Bandar Lampung, Nurdana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Satgas Pangan Waikanan memperketat pengawasan di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir September 2026. Di sisi lain, Gudang Bulog Pisang Baru memastikan pasokan beras di Waikanan tetap aman dengan ketersediaan stok mencapai 4.500 ton. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dinas Ketahanan Pangan Waikanan bersama Satgas Pangan memperkuat pemantauan harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir September 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan beberapa komoditas yang masih sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Namun selisih harga tersebut dinilai tidak terlalu besar. Dirinya menjelaskan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Satgas untuk meningkatkan pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan.
2: Kami telah berkoordinasi dengan Satgas bahwa untuk harga pangan itu harus di bawah head kita inginkan ya. Ini memang ada beberapa juga yang melebihi walaupun tidak terlalu banyak selisihnya. Tapi ini menjadi warning buat kita, tim Satgas, untuk melakukan pemantauan di lapangan.
1: Sementara itu, stok beras di Gudang Bulog Pisang Baru Waikanan mencapai sekitar 4.500 ton. Persediaan tersebut dipastikan mencukupi kebutuhan hingga akhir September. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani lokal. Namun penyerapan terkendala harga gabah petani yang berada di atas harga pembelian Bulog.
3: Sampai saat ini stok 4.500 ton, kami juga masih menyerap gabah beras dari petani untuk saat ini. Untuk kegiatan Bulog Pisang Baru, sampai saat ini masih menyalurkan bantuan pangan serta beras SPHP. Kalau untuk sampai saat ini, dari program pemerintah tetap menyalurkan bahan pang sampai alokasi Desember. Kami juga menggulirkan beras SPHP, kita serahkan ke outlet-outlet Bulog, warung Bulog. Apabila Pemda mengajukan operasi pasar, TNI Polri juga mengajukan operasi pasar, kami siap.
1: Selain menjaga stok, Bulog terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui outlet Bulog dan warung Bulog. Lebih lanjut, pihaknya juga siap mendukung operasi pasar jika terdapat pengajuan dari pemerintah daerah, TNI maupun Polri. Kesiapan tersebut didukung stok beras yang mencapai sekitar 4.500 ton. Dirinya memastikan stok tersebut masih mencukupi hingga akhir September 2026. Bulog juga akan terus menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjaga pasokan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar penyidikan dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan oleh PT PSMI di KW Kanan terus bergulir. Kejaksaan Agung kini menyita 11 kendaraan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bayu Satria.
1: Kejaksaan Agung menyita 11 kendaraan milik PT PSMI dalam penyidikan dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan milik PT Inhutani 5 di Kabupaten Way Kanan. PT PSMI diduga membuka kawasan hutan dan menggunakannya untuk pembangunan perkebunan tebu. Sebanyak 11 kendaraan yang disita terdiri dari sejumlah mobil pribadi dan kendaraan operasional. Di antaranya Honda CR-V, Toyota Fortuner, Toyota Innova Genic, Toyota Alphard, Mitsubishi Canter, Mitsubishi Strada, dan Mitsubishi Expander. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan PT Inhutani 5 sebelumnya memiliki izin pengelolaan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 398 tahun 1996. Izin tersebut mencakup kawasan hutan produksi seluas sekitar 55.157 hektar. Dalam penyidikan, PT PSMI diduga menguasai dan mengelola sebagian kawasan tersebut sejak 2007. Lahan yang dibuka kemudian dimanfaatkan untuk membangun perkebunan tebu dengan luas sekitar 32.375 hektar. Perkara tersebut sebelumnya ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung sebelum diambil alih oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Penyidik telah memeriksa 47 orang saksi, 3 ahli, serta menyita sejumlah dokumen terkait perkara.
2: Penyidik telah melakukan gelar perkara bersama dengan auditor dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara. Juga penyidik melakukan pemblokiran pada 10 rekening operasional pengelolaan kebun PT PSMI dan juga melakukan permintaan keterangan ahli bahwa sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dalam rangka mengkonstruksikan tindak pidana dan penggunaan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung dengan hasil penyidikan sementara ditemukannya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PT PSMI bersama dengan pihak lain.
1: Selain menyita kendaraan dan dokumen, penyidik juga telah memblokir 10 rekening operasional pengelolaan kebun PT PSMI. Kejaksaan Agung juga menerima penitipan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut sebesar 1,003 triliun dan 166.000 dolar Amerika Serikat. Penanganan perkara juga diarahkan pada upaya pemulihan keuangan negara dan pengelolaan aset sesuai ketentuan hukum. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Dinas Perkebunan Lampung mendorong pengenalan dan pengembangan klon kopi lokal sebagai bagian dari upaya menjaga sumber daya genetik tanaman kopi daerah. Koleksi klon lokal tersebut dikembangkan di Kebun Percobaan Hanakau, Lampung Barat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mendorong pengenalan dan pengembangan kopi lokal sebagai bagian dari upaya menjaga sumber daya genetik tanaman kopi daerah. Koleksi klon lokal tersebut dikembangkan di Kebun Percobaan Hanakau, Lampung Barat. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan terdapat sejumlah klon kopi lokal yang telah dikoleksi dan dipelihara di Hanakau. Koleksi tersebut menjadi bahan untuk mengenali karakter tanaman kopi lokal yang berkembang di Lampung. Di antara koleksi tersebut terdapat klon Bejo, Bodong, Tugusari, dan Cipto yang menjadi bagian dari beragam sumber genetik kopi lokal yang dikembangkan di lokasi tersebut. Keberadaan koleksi tersebut dapat menjadi sumber bahan untuk melihat potensi pengembangan kopi lokal Lampung. Desti menjelaskan, pengenalan klon lokal penting untuk mengetahui karakter dan potensi masing-masing tanaman. Data dan pengamatan terhadap koleksi tersebut dapat menjadi bahan dalam menentukan arah pengembangan tanaman kopi Lampung.
2: Tentunya kita dukung. Dan di kebun Hanakau kita itu kita ada kebun koleksi. Kebun koleksi dari 10 hektar yang dikunjungi Pak Gubernur itu, kebun produksi kita, itu akhirnya dengan adanya benih-benih atau klon-klon yang dihasilkan petani, kita ambil, kita kembangkan, kita sambung dengan kebun produksi kita yang ada. Kita ada kebun produksi dari total 10 hektar itu kan ada sekitar 6 hektar, jadi kita buat jadi kebun koleksi yang memang unggul lokal petani. Yang harapannya itu salah satu dukungan ataupun support kepada petani, bentuk penghargaan kita lah kepada petani bahwa benih ataupun klon yang mereka hasilkan memang itu diakui. Gitu. Nanti ke depan harapan kita bisa dilakukan pelepasan varietas.
1: Pengembangan koleksi kopi lokal juga dapat mendukung upaya memperkenalkan keragaman kopi Lampung kepada petani dan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap melalui pemeliharaan, pengamatan, serta pengenalan karakter tanaman. Dinas Perkebunan Lampung selanjutnya dapat mengembangkan hasil pengamatan tersebut sebagai bahan untuk memperkuat potensi kopi lokal daerah. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan sumber daya genetik kopi Lampung agar tetap terjaga dan memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Ibtu Prayugo komitmen berantas peredaran gelat narkoba di wilayah hukum Polres Waikanan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pengedar, penjual, pembeli, perantara jual beli, dan seluruh peredaran gelap narkotika kami tidak.
2: Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Waikanan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum setempat. Pihak kepolisian memastikan tidak akan memberikan toleransi atau ruang gerak sedikitpun bagi para pelaku, baik penyalahguna maupun bandar narkoba. Kapolres Waikanan melalui Kasatres Narkoba Ibtu Prayugo Widodo kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya tengah mengintensifkan pengawasan di titik-titik rawan, yang mana menurutnya tindakan tegas akan diambil demi menjaga keamanan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Waikanan. Selain fokus pada penegakan hukum yang bersifat represif, Ibtu Prayugo juga menjelaskan bahwa Satres Narkoba mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar warga memahami bahaya laten narkotika dari sisi kesehatan maupun hukum. Pihaknya juga memberikan pemahaman langsung mengenai dampak buruk narkoba, sosialisasi aturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta mengajak masyarakat untuk berani melaporkan aktivitas mencurigakan yang berada di lingkungannya masing-masing.
1: Ya, terima kasih. Yang pertama, kami berkomitmen tidak menyediakan ruang bagi penyalahguna, pengedar, penjual, pembeli, perantara jual beli, dan seluruh peredaran gelap narkotika kami tidak memberikan ruang. Kemudian yang kedua, kami juga mengedukasi masyarakat dengan melakukan upaya penegakan hukum. Selain tentunya, kami juga melakukan sosialisasi melalui Babin bahwasanya penyalahgunaan ataupun pengedar, penjual beli narkotika itu melanggar hukum. Walaupun untuk penyalahguna sendiri ada aturan tersendiri terkait rehabilitasi, hanya saja itu melalui proses. Nah, kami mengedukasi masyarakat jauhi narkoba, sekalipun bentuknya penyalahguna dan lain-lain itu juga tidak dibenarkan oleh undang-undang.
2: Ibtu Prayugo menambahkan bahwa perilaku peredaran gelap narkotika sudah barang pasti melanggar undang-undang dan merusak tatanan sosial, sehingga pihaknya turut mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat untuk saling berkolaborasi dan mengawasi lingkungan keluarganya agar tidak menyimpang. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah yang
4: Lampung. Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, demam olahraga padel kini mulai melanda Provinsi Lampung. Olahraga yang memadukan unsur tenis dan squash ini semakin diminati oleh masyarakat sekaligus mulai diarahkan menuju pembinaan prestasi. Di tengah popularitasnya yang terus berkembang, Persatuan Besar Padel Indonesia atau PBPI Lampung juga mulai menyiapkan atlet dan pembinaan untuk menghadapi persaingan di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Seperti apa perkembangan olahraga padel di Lampung dan sejauh mana persiapan menuju PON? Berikut laporan news feature kami. Dan berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.

0: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Provinsi Lampung menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 yang berlangsung di Dome Sport Arena. Kejuaraan perdana tingkat provinsi tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga padel menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, langkah cepat PBPI Lampung yang baru dilantik, namun langsung mampu menggelar penyelenggaraan kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bukti keseriusan organisasi dalam membangun pembinaan atlet melalui kepengurusan yang telah dibentuk di 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung.
1: Ya, tentunya kita berharap dengan padel ya, salah satu olahraga yang mempunyai fenomena muncul akhir-akhir belakangan ini, namun peminatnya cukup banyak. Ini satu hal yang positif sebetulnya, bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi prestasi, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung itu berharap dari padel akan muncul atlet-atlet yang berprestasi standar nasional.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Padel Lampung 2026, Rizka Martalina, menjelaskan, kejuaraan tersebut menjadi ajang yang pertama kali digelar di Lampung, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet baru. Menurutnya, perkembangan padel di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan prestasi.
2: Bahkan kejuaraan daerah padel pun di Indonesia ini hanya Provinsi Lampung yang pertama kali yang mengadakan. Jadi kita untuk menemukan bibit-bibit atlet baru untuk menuju ke PON.
3: Nah, untuk antusias sendiri, pesertanya di berapa banyak?
2: Kita peserta ada 48 orang, terdiri dari 16 pasang laki-laki, 8 pasang perempuan, terdiri dari 7 kota dan kabupaten.
0: Selain itu, sebanyak 48 atlet mengikuti kejuaraan yang terdiri dari 16 pasang putra dan 8 pasang putri. Para peserta berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu.

0: Sakti Kidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, padel menjadi salah satu cabang olahraga dengan perkembangan tercepat di Lampung. Selain jumlah lapangan yang terus bertambah, olahraga tersebut juga resmi akan dipertandingkan pada PON tahun 2028, sehingga pembinaan atlet harus segera dipersiapkan.
1: PBI salah satu cabur yang akan mulai dipertandingkan di PON 2028. Karenanya kita mendorong agar pengurus yang baru dilantik ini segera menyiapkan atletnya, mempersiapkan atletnya untuk bisa nanti pertama lolos di BK PON tahun 2027 dan juga kita harapkan bisa juga nanti memberikan hasil yang

sendiri berharap kejuaraan padel 2026 menjadi tongkat penguat prestasi olahraga padel di daerah. Selain meningkatkan kualitas atlet, kejuaraan tersebut juga diharapkan mampu memperluas minat masyarakat terhadap cabang olahraga yang kini semakin populer di Indonesia.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Loja Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Ya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya?
0: Mm-mm.
1: Soal ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas Dede.
0: Nah,
1: Dede, ya?
0: Maunya apa? Maunya ya kan?
1: Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Bang Iman. Halo.
1: Imanin.
2: Imanine bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Biasanya apa? Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Imanine
1: bisa.
0: Imanine.
1: Ya, harusnya
0: Imanine
1: aja. Harusnya Bang Imanine berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang Liega berhalangan karena sakit.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega.
1: Mm-mm.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya?
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya, ya untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit. Maumu apa?
0: Kamu?
1: Iya. Yeah.
0: Tolong.
1: Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba, dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya belum pasti
1: belum tahu arahnya
2: mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitu lah. Masak-masak.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Tuh enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Takaran hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit. Ya itu kan. Kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya, gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya, gitu terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya, iya.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya. Bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan?
2: Di tahun ini bulan, dua bulan yang lalu kalau gak salah ya.
1: Dua bulan yang lalu.
2: Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya, ini ya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar, ya. Suka lihat. Bukan, yang suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga. Terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin. Terus kayaknya pas pada saat itu, kok kayaknya matching nih suaranya nih. Gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin, situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar, banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen, lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama, tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus yaudah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus.
0: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh. Salam sehat ya perkalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu maumu apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain maumu apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Itu aja
3: pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, ayo
1: semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert Bau-Bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert, terputus.
0: Ya. Oke. Langsung jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja?
1: Lagunya katanya. Ada apa aja? Terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois
2: nah, itu sebagai soloisnya. Ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya.
1: Curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau Imanine whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
1: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta. Tapi
1: darah
2: campur-campur lah, ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looksnya Jepang ya.
0: Oke lah, kalau kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: okay,
1: kita
0: boleh
1: tampung
0: ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya siang, Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap, udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kehilangan kota mana?
1: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau

0: mereka sahabat Bang Ian, kemudian Bang Agak Gazi, Kak Ahmad, Jimmy Kenny, Kak Bukun, Nancy Petran, itu aja.
1: Oke. Okay.
0: Matiang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang.
2: Terima kasih, udah.
1: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar takut nanti lupa.
3: Iya, boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang Ari. Bang Ari di Samarinda.
1: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
3: Dicatat. Tenang aja.
1: Ada ininya, ada...
3: Bang Ari, gimana Bang Ari?
4: Iya,
3: Bang Ari, halo.
4: Iya.
3: Silakan.
1: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
4: Ke Samarinda.
1: Iya.
3: Oh deh, pertanyaan itu kapan ke Samarinda?
1: Makasih
3: Oke, Bang Ari.
1: Ya.
3: Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
1: Oke. Okay.
3: Boleh kali ya.
1: Ini kata Bang, boleh ya. Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
3: Kita bingung maunya apa.
1: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih, mau apa ya?
3: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Ica
0: di dinding.
1: Ica terputus ya. Ica, kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Iman Nine, yaitu
1: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah,
2: kedua
0: itu.
2: Kali yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, Mau Apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat kalau dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita enggak teman dulu ya kayaknya udah ya, ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Ica.
0: Iya.
3: Ya,
0: halo.
3: Ruang rindu.
1: Salah program. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iman.
0: Ya, halo Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: harus kesini lagi, Teh Dinda.
3: Teteh datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman,
3: makan.
1: Aman.
0: Ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya sama apa,
1: Bang Iman? Bang
3: Iman. Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok. Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis Ajangnya lagu juga.
3: Buat ke
0: Merdeka
3: buat ke Zirok dulu ya.
1: Yeah.
3: Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkiblatnya kemana?
1: Oke.
2: Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Berkiblat mana gitu kan ya? Okay. Gitu kan. Yang kedua nih di yang bareng Sandy ya. Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
2: Sandy Liega.
3: Sandy. Iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada. Terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya, betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya.
1: Iya.
3: Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Ada itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
2: Ya,
3: buat
2: Teteh.
1: Siap, Teteh Dinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh. Hanupis.
3: Iya, Bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren sekali Eminem mampir ke sini ya.
0: Oh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa? Apa?
1: Ya, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah,
0: satu kolom lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay, siap. Nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Iya, lanjut.
4: Iya, terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke. Okay,
4: itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapa? Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu kan udah suka tuh nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya. Pokoknya ke Jerok itu nggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya. Keren.
2: Terima kasih.
5: Keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rocknya masih bisa diterima.
5: Iya. Iya bagus itu. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personil Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin, amin, amin. Makasih.
5: Iya, iya, okay. Makasih.
1: Makasih. Terima kasih banyak, Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way, tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi, nyanyi dia.
1: Oh.
2: Dia
1: apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun TV.
0: Sama sama aku ajangnya.
2: Kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke oke oke oke.
2: Tapi okay, mungkin okay. Beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah pasti. Ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone santai, down gitu, santai, lebih santai, gitu ya. Lebih chill gitu, lebih nggak terlalu ngerok. Tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada karena memang kan suaranya suara.
0: Gift-nya memang udah begini gitu ya. Kan.
2: Pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengarnya.
2: Ya mungkin ya, saya juga gak mikir itu. Sebenarnya saya, waktu saya bikin
0: Gen Z banget
2: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan kalau sama Ciro kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Gerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira kita nge-blend enggak suara? Aduh, Bang Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Siang.
1: Halo,
6: siang. Siang. Siang.
0: Iya.
6: Bung
0: Dede.
1: Daud. Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah
2: ke Sokten
6: ya?
2: Pernah
1: ke
2: apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Ya. Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah ke mana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Sopeng.
1: Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya.
0: Oke, okay, iya.
1: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaannya, okay. Bung
1: Kisang. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya pernah ke shopping nggak?
2: Shopping tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya, Shopping kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Iya. Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi solois kah atau tetap dengan J-Rox juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rox.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja. Gitu.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bertolak apa gimana, tentu saya lebih utamain yang jaroknya
1: Ciro, gitu
2: loh. Karena kan ramean nih.
1: Karena gitu. Sama orang lain ya,
0: karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lagi pula kan emang kita dari J-Rocks juga awalnya,
0: awal munculnya juga jadi apa dari J-Rocks.
2: Yeah. Nah kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh, gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicariin.
0: Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja gak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah gak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Hai.
0: Sore.
7: Ekspresikan karya banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda
0: itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat untuk apa? Ini men versi Indonesia ini ya atau?
0: Imanin.
7: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
1: Main-main lagi.
0: Imanin. Main gue.
1: Boleh dipanggil
7: Jirok kan?
1: Iya, betul Jirok.
7: Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya. Memang lagunya Jirok ceria semua.
7: Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul untukmu kan?
0: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Sampai
7: cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
7: Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Saya
7: mungkin apresiasi aja dulu.
0: Dan
7: mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya, Allah, kan?
7: Amin. Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Klim.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih.
7: Kreatif lah begitu kan?
0: Ya,
7: karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya betul.
0: Hampa ya betul.
7: Ya. Kita saja beraktivitas. Kita saja tidur, santai, ngobrol sama teman, pacar. Kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan.
0: Iya, benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang gitu.
1: Terima kasih Bang Klik ya.
7: Saya cuman apa ya, salam semua penyiar-penyiar Pro1 di Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima kasih banyak Bung Klik.
7: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih
7: dan selamat. Sore
0: juga Bung Klim di Minahasa di Manado.
1: Ini
0: ya.
1: Ini coba terputus dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
1: Ya, ini ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Kok isi?
8: Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas angkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau
8: nanya
0: Iman
8: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati lampu,
0: sakit.
1: Kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Mati lampu.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang
8: mana? Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu? Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut. Itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerok. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
8: Mas, okay. Aku tadi bilang, ini apa lagunya?
0: Banyak. Oh, kini ku ingin.
8: Ya, udah ini. Aku mau, ini aja mau dari, tanyain apa namanya medsosnya, apa? Medsosnya.
0: Imanine.
2: Imanine Jerox Official. Oh.
0: Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat dia tadi.
1: Iya dong.
8: Bang boleh. Iksan. Ah. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
8: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
1: malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: belum sih tadi? Salam, Mbak
0: Ica. Iksan. Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah dengar belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin ya.
8: Aku salam dulu dong, boleh enggak?
1: Ya udah.
8: Aku salam buat halo Kak Tami di Pusat Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
8: Okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di Indonesia Pro 1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay. Sampai
8: ganteng semuanya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu lagi katanya ya, kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru namanya ini, baru baca.
1: Iya.
8: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
2: Siang.
8: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin. Allahumma amin.
8: Oh, tapi itu pesan aja dari Ivilia buat.
0: Oke, bang. Baiklah.
8: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Ivilia di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
1: banyak support ya.
0: Banyak support ya. Karena
1: biasa,
0: memang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena tuh lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya keluar gak, terus.
1: Padahal ada terus.
0: Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan? Sempat vakum nggak sih, Bang?
0: Enggak
1: ya, tetap
0: ada aktif
1: terus ya. Termasuk yang
0: terus.
1: Merdeka kemarin ya.
2: Enggak, kita nggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Ini dia, Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaan kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo, Abang Ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galu.
1: Wong kita galu.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa Bang? Sapaannya Bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star. Iya kan?
1: Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Oh, gitu. Nanti dia sih, sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih Abang-abang yang ganteng. Salam buat ibu. Buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka dibawain lagu itu juga ya Bang ya?
3: Kadang-kadang.
1: Itu permintaan dari ini, J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Gak selalu kita
1: selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi Bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh,
0: nyanyinya
1: beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridging-nya sedikit. Oh,
1: tapi ada, gitu. Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ini, ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Papa Roti nih ya.
0: Papa Roti ya. Kalau aku Papa Razi bisa.
3: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.
3: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya. Coba ya.
1: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, langsung gitu. Langsung berubah dari Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong sahabat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh.
0: Pas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di?
0: Waktu itu jiwanya ya...
2: Di rock?
0: Iya.
2: Nah, tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya. Cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini... arahnya kemana sih, panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa, genre musiknya gitu
0: musik
2: tadi.
0: Ya. Oke, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya.
0: Ini kita
2: durasi dari, kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya, dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini, karena ini salah satu base-nya,
2: background-nya ya.
0: Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tau ya?
2: Gak tau. Ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
0: Itu kan dari situ. Terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah itu masih nyambung aku. Oke, terus?
0: Terus sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix. Terus blues-blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana.
0: Nirvana itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar.
2: Oke.
0: Itu salah satu awalnya
2: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada karena kita
2: ketemu sama
0: pada situ kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
2: Yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larken Shell ya. Ada juga band pada saat itu ada Glay. Ada juga namanya Bizu, ada Malis Meiser. Ya dari situ, itu tuh. Terus berkembang juga di situ, kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip, pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh, terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam, di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu
2: musik. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya.
0: Iya.
2: Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya.
2: Iya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Iman Imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, Imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya Imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh. Oke,
0: kiris-kiris
2: sudah. Boleh. Okay.
1: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan, makan apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
2: kapan
1: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita tunggu undangan ya.
1: Tapi Cira pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari
1: timur.
2: Dari Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allah Akbar, banget ya.
1: Itu mantap banget.
2: Ujung
1: itu
2: ke ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya
0: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner, makanan, ya kan, udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita, wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang
0: pempek dan ada artinya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih.
2: Maya,
0: banyak
2: luar banget biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
0: Nikmat ya.
1: Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari, makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama kuah ikan. Kuah ikannya itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi
2: enak
0: dan sih. Juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
2: Iya, yeah, yeah.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh, yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: ikan
2: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya,
2: itu yang ada lawan itu. Katanya.
1: Yeah. Ikannya segar-segar lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke, oke, oke, oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
2: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain Marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah
2: beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga. Lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang
2: Indonesia,
0: orang Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti
1: kayak pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
1: Iya.
0: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan? Suka musik Jepang, gitu kan? Suka kebudayaannya gitu.
2: Ya. Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah.
2: Iya iya.
0: Maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan,
2: betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan? Dan kita juga suka sama budayanya sana kan,
2: maksudnya betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang
0: apa segala macam gitu kan.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, nah, harus agak nyari ke mana dulu gitu.
0: Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan project terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Hmm. Nih project terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya,
1: maunya
2: nyanyi. Kan Jerok juga baru ngeluarin.
1: Jeroknya lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa?
1: Saya tadi dengerin lagu Jerok tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Iya nggak sih kita ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh SMA waktu itu ya?
1: Iya SMA.
0: Saya waktu maksudnya SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari Jerox maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari Jerox yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Nah ini saya nanya sutradara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya?
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh, boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul ya. Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: boleh.
0: Ya. Boleh. Lah tuh. Tahu enggak?
2: Aduh, siapa ya? Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Si Komo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya. Oh gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kita tahu si Komo.
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya Jirok ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana
1: si Komo.
2: Judulnya
1: yang bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau Jirok itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, Jirok harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain. Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau Jerox duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. Jerox yang bakal rilis.
0: Nah, itu.
2: Oke.
0: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah, intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti
1: oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar?

dibanding saat makan di rumah atau di restoran. Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat.

0: 0811-79-727-912. Jakarta Sore Ini.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus.
2: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempat FM. Dapo kirim WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mina Mohi seunyine ke kalau Mina Mohi dalam keadaan sehat walafiat ya. Hai Mbak Ajeng. Enggak sadar gitu. Saya media rawat kencang Mina Mohi dalam acara Prodang Dut di edisi kardisi Jia Mina Mohi di Kamis Selasa tanggal 22 di bulan September 2026. Halo, selamat Demi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, tambah ganteng. Kamu kok semangat betul?
0: Iya, semangat bener memang hari ini. Karena dapat hujan nih di Bandar Lampung. Alhamdulillah.
1: Berapa ya?
0: Belum nih, baru berapa menit kayaknya hujannya. Tapi alhamdulillah udah becek.
1: Oh, udah becek. Untuk menyerang debu vulkanik ya.
0: Benar.
1: Panara ini bisa nyanyi gak?
0: Hah?
1: Panara ini
0: lagi serak katanya.
1: Apa ya? Udah WA atau?
0: Udah, katanya yang lain dulu lah, jangan saya duluan yang tampil gitu.
1: Oh ya sudah, kalau gitu itu apa?
0: Yang mana?
1: Cemara.
0: Bulan di ranting cemara.
1: Iya.
0: Oke deh, kirim salamnya buat siapa?
1: Jangan ngomong cemaranya apa-apa gitu ya.
0: Jangan dong, roboh berarti nanti.
1: Jangan, kata itu lah.
0: Piye tau Kang?
1: Repot aku nak kerjakan ini. Ya wes. Selamat datang ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Abdullah. Selamat lagi ya Mina Mohi. Silakan yang ingin bergabung kembali. Selamat sore buat yang ada di Wai Kanan. Halo Wai Kanan. Tangan di atas semua, kita goyang dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Lelang nih kumbang. Oh ya ada. Untuk Bang Senen, digoyang Bang Senen. Sehat Bang? Sehat Moniko. Oke, lagunya Bulan di Ranting Cemara LP Sukaisi. Terus Uat Seribu Alasan Saskia Gotik. Saya lagi Wak Birunya Cinta. Ada yuk Age.
2: Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta.
2: Iya. Untuk sebagai saya, semoga sehat, amal gila dan kembar, dan wajib tetap senyum pola panggung, dan terdiri, sudah tambah lepuk timur, jadi kekuatan, beri kesuaran, senyum ukur jadal, mungkin raja bersih, dan banyak jabatan, bahasa bahasanya, mau aku kirim, satu asin sebeluran jam dua kanan apa wajanan semua wajanan jeda wajanan edok edok pagi dan malam dua kanan.
0: Jadi
2: wajan aku akhirnya aku tinggal kita begini tinggal
0: ni siapa bang?
2: Jadi ay tak kagak lah.
0: Apa? Ini tak babil.
2: Sukabumi.
0: Sukabumi ninggal siapa, Bang?
2: Ije.
0: Bang, katakan sejujurnya, Bang. Tolong, Bang. Siapa? Siapa, Bang?
2: Apa ya? Iya, apa ya?
0: Resok dengi, resok masukan.
2: Iya.
0: Siapa sih, Bang?
2: Zainal. Zainal.
0: Ha-ha. Siapa ya bang?
2: Ya kita untuk Eko, untuk Ode, Jumaya. Zainal.
0: Ya kan dong agak apa innalillahi wa innalillahi rajiun sia bang. Mudah-mudahan husnul khotimah yo. Amin. Kado anak lo. Bang, enggak ngasih duit ini kacau. Kacau mania. Pak Senen, terima kasih. Kalau emang benar ya tul berduka cita ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Hola, halo.
3: Assalamualaikum, Prodang.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Palembang, Hadi.
0: Dengan?
3: Susi, Palembang.
0: Iya, Susi apa kabar?
3: Baik, Abang.
0: Iya. Susi Palembangnya di mana sih?
3: Jakabaring.
0: Gimana hujan enggak di Palembang?
3: Gerimis kemarin.
0: Sehari ini?
3: Hari ini panas, luar binasa.
0: Siapa yang binasa? Oke deh. Mau apa nih? Mau minta minta duit lagi.
3: Minta kamu mencintaiku aja.
0: Ah, lagu banget itu. Kau minta mencintaiku.
3: Lagu ya?
0: Apa dong?
3: Oke, benar. Lagu apa di playlist?
0: Kita punya Bulan di Ranting Cemara. Kita punya lagu Seribu Alasan Saskia Gotik sama Birunya Cinta.
3: Birunya Cinta udah di kemarin kayaknya.
0: Apa dong? Seribu
3: boleh
0: alasan
3: pilih
0: aja
3: sendiri ya?
0: Yaudah, spesial untuk orang Palembang. Tepuk tangan dulu. Yeay.
3: Aku pilih sendiri lagunya.
0: Pagar dimakan kambing. Pagar makan.
3: Jangan. Ini aja menyala aja dari April.
0: Menyala? Dari April?
3: Iya.
0: Lagu baru ya?
3: Iya dong.
0: Ya Allah, aku ini kepo banget. Enggak, ini banget ya lagu baru ya. Enggak tahu. Menyala. Ya sudah, kirim apa nih? Kirim salam buat siapa?
3: Halo Mbak, semua-semuanya udah masuk-masuk. Banyak banget ya tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Di sini jaringannya kurang begitu baik.
0: Mudah-mudahan masalahnya segera baik.
3: Ini paketnya gak kris.
0: Oh.
3: Ya makasih ya Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Susi yang punya Jakabaring Palembang Sumatera Selatan Indonesia ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung bersama kami di hari ini. Penyiar gokil loh aku ini. Satu lagi yuk, silakan. Halo, assalamualaikum, good evening, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Dengan Sopo di mano?
4: Seneng banget loh.
0: Siapa?
4: Seneng banget.
0: Seneng, iya aku happy banget karena hujan Bandar Lampung, alhamdulillah. Masya Allah. Ini Pak Suradi ya?
4: Iya.
0: Pie, Pak Suradi hujan nggak di sana Pak?
4: Nanti ditemani sama Sopo Susi ya?
0: Eh?
4: Temenin
0: pas
4: orang Palembang tadi.
0: Iya Susi. Tapi beda kalau Susi yang Palembang baik orangnya.
4: Oh, gitu.
0: Kalau Susi kita ini mas dia mah gitu singkong aja dihitung-hitung coba.
4: Sering marah-marah ya.
0: Sering marah-marah. Aku tuh males temenan sama dia sebenarnya.
4: Iya. Abang manggilin apa si istrinya itu katanya nih.
0: Iya. Aku tuh keheran loh Pak Suradi, aku kalau temenan sama dia banyak dosa rasanya. Tuh mudah-mudahan dia gak denger lah Susinya, gak denger. Soalnya dia udah, ini Pak Suradi dia udah atasan aku sekarang.
4: Oh, gitu ya.
0: Jadi saya sudah berusaha menjauh menggunakan garis polis lain. Jadi tolong Pak Suradi jangan mancing-mancing.
4: Oh, gitu ya.
0: Gak apa-apa Pak Suradi.
4: Aku request lagunya ya.
0: Lagunya nih ada ini loh, apa Bulan di Ranting Cemara, terus ada Menyalanya siapa ini? April DA7 sama Seribu Alasannya Saskia Gotik, Birunya Cinta Dayu Age.
4: Oh, jadi enggak bisa request ya.
0: Minta kirim duren dulu satu.
4: Oh, gitu.
0: Udah lagunya apalah Pak Suradi, gas lah. Capek deh.
4: Bukan Pak Suradi loh.
0: Siapa dong?
4: Bahrin.
0: Astaga naga Pak Bahrin. Kenapa gak ngomong dari tadi loh Pak Bahrin. Aku iku wis nyeluk-nyeluk jenenge Pak Suradi ket mau piye toh. Masya Allah. Jadi aku isin dewe loh ngene nah ini. Pak Bahrin ngendi nang Lampu Timur ya?
4: Iya.
0: Iya, oh ya Allah.
4: Timur.
0: Heeh.
4: Kecamatan Braja
0: Selebah. Oh, Geragas, Braja.
4: Ya, Braja Selebah.
0: Jauh itu, Pak Barin?
4: Ya, sama Jepara ya, 10 kilo lah.
0: Sama Gajah-Gajah?
4: Oh, enggak gitu arahnya.
0: Arahnya mana?
4: Arahnya ke Kuala Penet.
0: Oh, ke Kuala Penet. Benar-benar. Ya. Aku ada saudara lupa di daerah Braja Selebah itu.
4: Di mana?
0: Di dekat Braja Selebah itu namanya Bahrin.
4: Oh,
0: saudara aku.
4: Saudara udara ya.
0: Saudara udara bener. Kami dari satu keturunan Nabi Adam.
4: Oh, gitu ya. Nama apa?
0: Apa?
4: Ya, saya kalau enggak besar kuas ya.
0: Ya udah boleh lo, aku bilang tadi boleh lo, langsung pundung ini lo. Boleh.
4: Katanya suruh bawa duren.
0: Enggak usah. Duren di sini banyak. 10.000 tuh udah ada yang harga 10.000 tapi bosok-bosok.
4: Oh, berarti belum ada isinya.
0: Benar. Jadi apa nih lagunya nih? Jangan pundung ya. Ah.
4: Apa ya yang bagus?
0: Bagus semua lo.
4: Bagus semua ya. Minta maafmu aja lah ya.
0: Kan Pak Barin gak ada salah, aku minta maafku.
4: Ya, salahnya banyak loh.
0: Oh gitu.
4: Tapi minta maaf.
0: Oke deh. Hehehe. Ini guyu.
4: Yang sering marah-marah, saya gak pernah minta maaf ya.
0: Enggak dong Pak, Pak Barin tuh gak pernah marah. Pak Barin tuh kalau ngomong soft spoken.
4: Ya, itu orangnya lagunya ya. Aku siap. Minta maafmu dari Mansur S.
0: Mansur S, pasti enak nih lagunya nih kayaknya nih.
4: Oh, paling enak. Mm-hmm.
0: Oke.
4: Okay.
0: Iyo, tak deng, tak kerungu kayak apa meneng wis.
4: Mature, Pak Kapiman mature, Abahat Sofan, Pak Kapi mature.
0: Iya.
4: Harus kam di teluk mature. Alhamdulillah di jembatan kita mature.
0: Iya.
4: Dan Lili di Gating dan Tengah Koma.
0: Iya.
4: Kata Mbak Tok Rundi ya sama sore.
0: Iya.
4: Kata Mbak Fina mature. Kata lagi Kali mature. Nabila mature. Kata Pak Amin Tandang ya mature. Kata Bunda Rati, kata Bunda Eni, sama Mas Jokonya Mas Suri, kata Pak Sumiran Mas Suri. Ya untuk semuanya saya tanpa terkecuali. Kata Sato Bang Adi.
0: Yuh.
4: Aku suun.
0: Bodo-bodo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi waalaikumsalam Pak Bahrin di Braja Selembah Lampu Timur. Mohon maaf ya Pak, saya salah orang tadi, kirain Pak Suradi, nggak tanya Pak Bahrin. Ya podo-podo bapak-bapak kan, orang apa yo. Api niku do.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lalang-lalang gaoh niku jak jeno pasti.
5: Ini ku podo-podo.
0: Api gedo. Api gedo.
5: Duna. Duna.
0: Sami-sami api.
5: Sami-sami tada ya mau. Sami-sami.
0: Podo-podo salah ta.
5: Duna.
0: Memang saya ini selalu salah di mata mereka.
5: Enggak kok, penyiar itu harus selalu benar.
0: Iya, kembali ke pasal 1 ya, penyiar itu tidak pernah
5: betul.
0: Salah. Cuman penyiar itu banyak.
5: Kabar, Mong.
0: Sehat Mong, alhamdulillah niku kepa Mong.
5: Alhamdulillah,
0: wah, sehat ya. Ini Mong. Sokok kidah.
5: Yo, lagune Mong.
0: Lagune lamun Mong, wah LP
5: udang
0: suka
5: is. Udang dibalik betung Mong.
0: Hah? Udang?
5: Buat udang dibalik tepung Mawan.
0: Nah, gelaknya rempeye. Temon masih Mong?
5: Temon?
0: Udang dibalik, iya tempe, iya benar rempeye.
5: Buat apa?
0: Buat bulan di ranting cemara. Buat menyalani April DA 7. Mansur S, ku minta maafmu. Terus buat lagi birunya cinta, buat juga seribu alas lamon borongan.
5: April, dia. April, April, April.
0: April, ya. Oke deh.
5: Alamnya, makai alakku sedi batu putu.
0: Niku lagi kani rempeye yo.
5: Aiy, kani putih mong betol.
0: Oh ya Allah, kaya apa sih kani kani putih?
5: Yang pakai sepat ninji. Tidak sama kibari.
0: Sedih banget sih.
5: Alhamdulillah makai alakku Herman, lak Herman yo di Batu Putu,
0: semoga selalu sehat. Nah alakmu yo?
5: Iya.
0: Oh, masya Allah.
5: Alak darah aku itu.
0: Iya sih, aku muat.
5: Iya kan juga duren, menolak kima aku non durennya nyamar kini lagi.
0: Bang Herman, api kabar bang kampuaki lo bang dang salah bang.
5: Gak kirim duren.
0: Iya modus.
5: Modus. Sama Mbah Rino, sama Pak Suradi Sinanganom, Papa Topan, Papa Jarwo, Kak Seli, Kak Sulaiha, makasih udah ngomong.
0: Siap.
5: Makanya aku harus keliling-keliling sama Niko Jenoko.
0: Kado ya? Dong. Tadi saya itu ya, ke gubuk garam.
5: Gubuk garam nih Pak Mong.
0: Gubuk garam masuk sebalang kuku dalam dunia. Sedih ke cerita kok.
5: Iya udah. Yang memang kelop dulu Mong.
0: Kelop.
5: Jauh nih kan Mong.
0: Ngelip.
5: Jauh maksudnya.
0: Iya.
5: Paling ujung kan.
0: Bener. Sebelahnya lauk.
5: lawak benar. Niku mau mandi.
0: Mohon mak ngusung pekakas HB keliaan rontok beno. Talang nih kunjila.
5: Adalah makasih unyi nengko. Semoga selalu sehat.
0: Oke deh.
5: Lancaron. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Edo. Terima kasih yang aduh gabung. Iya Mina Muaki. Sabaran ya yang lainnya Mina Muaki. Masih dagang lagu-lagu di Prompat FM dalam acara Prodangdut. Kita nikmati dulu lagu yang ini dari April DA7 dengan Maafkan.

Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi. Pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia, tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu

0: Kadir, apa kau bikin?
1: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: FM, suara budaya Lampung.

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

0: Oh, jadi miliarder dadakan.
1: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
2: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
1: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
3: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi, jangan takut ekonomi ribet. Dengan teknologi, semua ada di ujung jarimu.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Putri, selamat debut Wah Putri. Kaduk MW Ami Bang Media, terima kasih. Salamnya gue Edo Topan Bajarwo Datu Atin Nurdin Atin Bolo-bolo Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, kayak suunyi nego saya lagi monitor. Salam angkon kemuahian Anja Wo dan Udo Dewi Halim. Makasih Udah tapi pun ya pun, terima kasih juga gue Wo. Saya kadut nutukan WA di kesempatan debut kan di Sinji Minak Muahi. Sejam lagi ya Bang Medi ngancam Minak Muahi dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: pada cahan ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamuk motor jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mubet ni agak luah.
2: Allah api api we ni kurban jadi tangga ribut ni hadapi lah.
1: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahan ini agak luah? Ki mobil pe disan.
2: Siut ni handoni ku angkat tangan parkir kau dija.
1: Niku menumpang parkir, aku pergi cawak mawat. Niku ingat kami, niku parkir di sana. Mula cepat kau beli mobil lah. Kita lahan parkir.
2: Ada lagi juga mana? Kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam cawak kau. Niku nak sirik tanda tak mampu.
1: Lain uli nak sirik atau tanda tak mampu lah. Mon duit kau kau akan beli mobil. Lo kena uli nak ngangon nak mendo lahan parkir. Mula duit kau belinya sabar kau di pekon lah. Katur ali kau pay mobil. Nya ada terliyo. Nya ada terliyo. Kata mon niku mak kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cermat sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau diaku lagi cuma mau diriku cerewet ni ancona.
1: Allah, niku sama do ami ami ni moneh. Ngehinar mobil basing basing gawah. Inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok ku pay uat lahan parkir mau mawat. Kiku ku kejikan niku ganggu tetangga. Malah ku kena sa. Hadu tu pandai kam tahu di lahan susempit.
2: Kan

Mina muaki peristiwa duka mendalam menimpa keluarga besar SD Negeri 3 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Seorang murid kelas 3 dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami insiden tersedak biji buah kelengkeng di lingkungan sekolah. Korban diketahui bernama Rehan Arisha Putra. Korban menghembuskan nafas terakhir pada Selasa 22 September. Berdasarkan informasi dari Kepala Kampung Poncowarno, Heli Elianto, peristiwa naas terjadi sekitar pukul 8.30 di area sekolah saat aktivitas pembelajaran dan ekstrakurikuler sedang berlangsung. Kejadian berawal dari adanya pembagian makanan program makan bergizi gratis yang bersumber dari SPPG 1 Dapur 1 Poncowarno untuk siswa-siswi SD Negeri 3 Poncowarno. Informasi yang terakhir, Mina Muakhir, ribuan cahaya lilin menyala di Tugu Pancasila Kalianda Lampung Selatan. Di tengah gelapnya malam, para jurnalis dan pegiat pers berkumpul dalam suasana duka untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hingga kini belum diketahui keberadaan setelah hilang kontak di perairan Selat Sunda. Aksi bertajuk 1000 lilin, renungan dan doa bersama diinisiasi PWI Lampung Selatan, SMSI dan JTI Krakatau Raya. Para peserta mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka dan solidaritas. Antai Jepai Wakca pukul 16, toko petunga molo di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

0: ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian

0: Minamuari Pak Gun di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Hamdelom acara Pro Dangdut, silakan saya gabung Pak Gun Sikam tunggu ya di 0721255112. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa Puari nji?
1: Bang Sikam.
0: Bang JK di way kanan.
1: Iya.
0: Allah. Apa kabar Bang JK?
1: Alhamdulillah,
0: sihat.
1: Di mana
0: kabarnya Pak Edi? Wawai kau, alhamdulillah. lagunya kita ada ini dari Camelia Malik nih, Rekayasa Cinta. Kemudian ada dari Eri Susan, Beri Aku Alasan. Yang terakhir ada dari cowok dulu nih, dari Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi.
1: Cinta sabun mandi cupanya wangi.
0: Waduh.
1: Cewek yang cantik.
0: Iya. Oke deh, kirim salam gue siapa?
1: Kirim salam ya. Kirim salam gue Bang Senen. Selamat sore Bang Edo, selamat sore. Woi Bang Irin, selamat sore. Yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Woi Bang Tampan atau Topan, selamat sore juga.
0: Siap.
1: Woi Bang Edo, selamat sore juga. Woi Mbak Nabila, selamat sore juga. Woi Mbak Ayu, selamat sore juga. Woi Bang Apin Bolo-Bolo yang ada di Candipuro, selamat sore juga Bang Apin. Woi Bunda Sabah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Bang Bahrain yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Yang Woi Bang Jomblo, selamat sore juga. Woi Bang Ham-Ham, selamat

0: Oke deh.
1: Waisa ulin gawe Bang Medi.
0: Siap.
1: Bang Medi akan dipersembahkan mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Bang Medi. Terima kasih RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum. Tapi
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Bang JK ya, yang ada di Y kanan juga ada untukkan gabung. Silakan siapa lagi minat muaki sikam tunggu di kesempatan debi kanis inji. Selamat debi juga, gue saya lagi pulang aktivitas, lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Capeknya terobati sedikit lah ya dengan dengar lagu-lagu dangdut di Pro 4 FM dalam acara Pro Dangdut. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dan Munir di Waikanan Bang Medi.
0: Api kabah weh.
2: Ya alhamdulillah. Bang Medi ya.
0: Bang Medi ya.
2: Ya. Selamat sehat selalu ya. Jadi kalau masalah lagunya itu yang sebut mandi tadi itu wah.
0: Wangi ya sore-sore ya, debi-debi iya. Mandi ya kan.
2: Pokoknya dijamin bersih itu.
0: Dikasai unyin pokoknya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Salam-salam Bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Emi di Kemiling, Bang Topan, kemudian Kang Sebuah di Lampung Tengah, kemudian Bunda sama Lampung Timur, kemudian Jarwo, kemudian Alpin ya. Kepono, kemudian Nai, saya Wadi Kandis, kemudian Dacenton, kemudian Yamin, kemudian Pusina, Senen, ya Bang Senen, Bang Pen di Ukur Selatan, kemudian Nai, ya Ijo di Teluk, Nabila, kemudian Putri Nurdin, kemudian Bunda Ros, Bang Irin, kemudian Cunyina lah.
0: Siap.
2: Kebetulan Lampung ya, saya monitor acara Kodam Dut Bandar Lampung ya. Kemudian Mas Kingran, khususnya Kak Ratna Jita, saya di Pahaman, kemudian dulu Bang Yedal Permana ya. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Yang di kanan di beberapa kecamatan ya. Semoga sehat selalu, salam dari ilmunya ada di Mumpus Mungwe kanan ya. Semoga sehat selalu. Dan untuk Bang Norman, kemudian ya sunyi nih saya yeah. Di Wai kanan ya. Kemudian saya di Oko Timur, semoga sehat selalu. Baik di Oko Timur ataupun Oko Selatan, semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang penyiarnya, terima kasih waktu. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah ya. Terima kasih, assalamualaikum tabibun.
0: Iya pun Bang Isinan Munir di Waikanan. Terima kasih juga untuk kan gabung di kesempatan debi Kani Sinji dalam acara Pro Dangdut. Silakan minta mewakili Pak Guncikam tunggu juga di 0721255112 atau telepon WhatsApp Sikam 0811720985. Halo.
3: Halo juga Bang.
0: Siapa sih? Siapa
3: saya?
0: Siapa Sinji sih?
3: Halo juga Bang.
0: Ini siapa ge?
3: Ya Bang Bang Darman, Bang Medi.
0: Bang Darman apa kabar Bang Darman?
3: Sehat-sehat Bang Medi.
0: Kemana aja lah Bang Darman ini?
3: Baru bangun tidur.
0: Enak bener jam segini bangun tidur. Oke deh, lagunya mau yang mana nih Bang Darman?
3: Apa lagunya Bang Medi?
0: Rekayasa Cinta, Beri Aku Alasan, Cinta Sabun Mandi, agak si Ipa.
3: Saya sabun mandi Jawa Bang Medi.
0: Gas, kirim salam gue siapa?
3: Salamnya buat Bang Abang Isinan Murinir Jena, Abang JK, Mbak Epa,

0: Jambi.
1: Siap.
0: Saya unyi semua pen-pen seunyinya di RRI.
1: Ayo.
0: Semuanya diberi kesehatan aja yang tidak ketapa. Buat Bang Medinya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, ke keluarga besar Bang Medi.
1: Ya.
0: Keru-keru RRI Bandar Lampung semuanya diberi kesehatan.

0: Assalamualaikum.
1: Iya pun, terima kasih ya Mang Darman. Mantap di Wai Kanan. Kadang untuk kan gabung Mbak Eni di Kemiling. Halo, assalamualaikum Mbak Eni.
2: Waalaikumsalam. Ya Allah, Medi suruh nungguin.
1: Iya dong, harus tunggu kan antri.
2: Hei. Iya sih. Lagunya apa, Medi?
1: Lagunya kita ada 3 lagu. Yang pertama ada Rekayasa Cinta, Beri Aku Alasan, atau Cinta Sabun Mandi.
2: Ya, Cinta Sabun Mandi.
1: Oke, kirim salamnya.
2: Salamnya buat Bandarman tadi. Salamnya buat semuanya aja di sini hujan, Medi.
1: Oh, alhamdulillah, Mbak, ya Allah.
2: Alhamdulillah banget.
1: Mbak, itu cabenya siapa sih yang depan rumahmu itu?
2: Cabe, bukan cabe, apa kan sih? Singkong.
1: Oh, singkong. Kok waktu itu kacang panjang apa-apa ya dulu waktu itu ya?
2: Iya, nggak jadi.
1: Oh.
2: Karena panas kan. Sekarang tuh singkong.
1: Itu lahanmu, Mbak?
2: Bukan, iya punya bapak.
1: Oh, kalau nanam jagung kabar-kabar ya Mbak.
2: Oke siap, tapi nggak pernah nanam jagung.
1: Oh, nggak pernah, jadi nggak usah ngabarin lah nggak jadi.
2: Iya, terima kasih ya Medi.
1: Sama-sama Mbak Eni.
2: Buat Medi semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Eni. Terima kasih yang ada di SPN Kemiling sudah ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
1: waalaikumsalam ya pun. Apa kabar pengantinnya baru? Oh, sungguh enak kenyang. Pengantinnya baru. La la la la la la. Halo. Hah? Halo?
4: Ada aja.
1: Eh, ada istrinya yang bilang sungguh enak kenyang. Pengantinnya baru. La la la la la la. Aduh, ya Allah, enak benar pengantin baru gini ya.
3: Medi di Kota Karang gerimis mau Medi.
1: Iya, alhamdulillah benar ya Allah.
3: Ber, apalagi besar sampai jam-jam 12 malam lah.
1: Shalalalalalala. Emang saya enggak tahu lalala. Iya, ih modusnya. Oke, sehat ya. Topan. Coba sih keluarin dulu suara istrimu itu, jangan disumputin terus. Ampun saya.
4: Assalamualaikum Bang Medi.
1: Waalaikumsalam. Deketin.
4: Eh udah deket loh.
1: Nah, oi suaranya ceria bener ya, kalau pengantin baru nih beda gitu suaranya. Allah.
4: Alhamdulillah, semoga aja ceria terus ya.
1: Iya. Bener. Iyalah kalau nikah sama Topan mah bahagia, dia kan mirip Andika Kangen Band. Ya Allah.
4: Ajarin omong ini apa bahasa Lampung dong.
1: Boleh. Cuti gawo.
4: Apa?
1: Dikit-dikit aja maksudnya. Coba sekarang. Siapa namanya, Mbak?
4: Nama aku jelek apa?
1: Namanya jelek. Siapa namanya?
4: Aku Suaipa. Zaina.
1: Oh, Zaina. Mau kirim salam buat siapa, Mbak Zaina?
4: Ya, kalau dari aku kirim salamnya buat abang yang senior ini, yang ganteng aja ya. Enggak tahu sama si Ayah mau kirim salam siapa ini. Ayah?
1: Ini namanya Topan, kembarannya Topan. Kalau itu namanya Topan, kalau aku Angin Topan namanya.
4: Banyak terbang ini sama orangnya ya.
3: Ya, salamnya tadi yang berturun Mbak Eni Kemiling ya.
1: Siap.
3: Dia orang Palembang, jadi bahasanya gitu, apo-ngapo gitu.
1: Enggak apa-apa, ngapo.
3: Ngapo dia.
1: Dia lagunya berarti pempek lenjer dia. Pempek lenjer. Pan, Topan.
3: Ya.
1: Racuni dia mendengarkan radio.
4: Pokoknya kan dia ini dari tadi lo bawa sepondong Medi.
1: Ya, pokoknya racuni dia supaya dia cinta sama radio. Ayo. Iya, cinta sama radio benar.
3: Iya. Tadi yang mengingatkan banyak sekali ada.
1: Iya, Bang Darman. Double, benar.
3: Bang Darman, Bang Sinan Munir, Bang JK. JK itu apa sih katanya yang makin presiden itu ya, mantan?
1: Siapa J? Yusuf Kalla, bukan kayaknya.
3: Pokoknya ini spesial buat Suhainan kesayangan.
1: Azik, love you pull gitu. So I love you pul. Katanya Bang Topan, so I love you pul, cintaku klepek-klepek sama kamu. Wow.
4: Ayo ayo.
1: Ayo ayo wae sir. Waalaikumsalam ya pun kena gaskan. Topan makasih ya. Sama Allah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah selamanya ya. Mbaknya yang betah ya sama Topan. Soalnya Topan itu begitu mbak orangnya mbak. Ampun saya mbak sama Topan itu mbak. Iya. Ngomong apa lagi saya bingung juga Pan. Ya selamat ya, bahagia selalu ya untuk berdua ya. Amin. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Irin, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Apa sebaliknya?
1: Wawais ya, Gunung Batu labung muat nih.
0: Muat. Yang juga labung nak bok.
1: Oh, cobok nihan Mak Beni.
0: Oh. Nak kering buat anoh.
1: Ah, Pak Bangi ke kering.
0: Jangan mendung-mendung nih kau.
1: Tapi kekalau lah geluk labung.
0: Kalau.
1: Nyen coklat nih tetangga kebun nih.
0: Iya dong. Amin. Tapi lagunya
1: kamu buat lagu judulnya Rekayasa Cinta. Beri aku alasan cuma cinta sabun mandi.
0: Oh, cinta sabun mandi. Bapak aja mandi.
1: Oh, Topan pasti mau mandi kalau Topan itu.
0: Ya pengantin baru ya.
1: Oh, ya. Kebel aku sabun.
0: Ya salam ya jaman Topan ya. Enggak lautan ukur-ukur yo.
1: Yo.
0: Iyalah. Jama Edo, Hua Putri, udah lupa ya. Jema Zaini, Kemiling, Datuk Atin, lupa mana ya. Jema Bunda Samba, yo Amir, Bahrin, Bahagirwo, Jema Rara, itu bilang ayam, lupa mana ya.
1: Siap.
0: Jema siapa lagi? Alvin Bolo-Bolo, Jema Ham-Ham, Jema Jomblo, lupa mana ya. Mama Dila, lupa mana ya. Jema Kang Maman, Jema Darman, yo. Jema Zeka, Abdullah, yo. Yang terganteng mana ya. Jema, pokoknya sih di... Wah kanan unyil kanan lah seluruh sejarah sekuan alam angkon kumarian jema minanwati mana sama-sama ACB Nabila yo pokoknya jema si unyil lah media
1: siap
0: waktunya lalu ni mana nah, terima kasih yo jaga kesehatan bi saya okay. Tuh anak umpu yo
1: siap
0: amin alhamdulillah assalamualaikum
1: waalaikumsalam Mama Irin terima kasih saya Wadi Gunung Batu guys kita dengerin lagu lagi lah ya dari tadi minak muakin telepon saatnya kita dengerin lagu cinta sab

0: kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan 11.500 liter air bersih.
1: Tak hanya sebabkan minimnya pasokan air bersih, kemarau juga membuat ratusan hektar sawah kering.
2: Kekeringan yang terjadi di tanah air pemirsa membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
3: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
4: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
5: Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau

0: Bang Medi masih punya waktu untuk angkat telepon, tapi lagunya pasti cuma satu lagi yang bisa diputar. Tinggal pilih aja Bang Medi siapin lagu-lagunya. Minat mewakili tinggal pilih. Cuma satu lagi lagu lagi yang bisa keputar gitu ya. Kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Ya,
0: halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, anjak siapa nih?
1: Ramli, Bang.
0: Bang Ramli di Y Kanan.
1: Iya.
0: Yo, sehat kodo. Oh, Omik di Pagau lah, wi.
1: Apa kabar, Bang?
0: Sehat, yo. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Nah, lagu ini yang anu ikutan gawe, Bang.
0: Ikutan gawe ya, Payu.
1: Salam-salamnya, gua Bang Senen, yo. Mbak ini, Mbak Neng, Mbak Nah, yo. Bunda Sambah, Mbak Jarwo, Pak Katiman, yo. Ngelapin bolo-bolo, yo. Nah, ada topan tadi ya, Ido sama Debi. Apa lagi Bang Anu, Ayu Maluku, yuk, Susi Palembang tadi. Nah, sama Debi, apa lagi ini Bang Anu, Bang?
0: Iya.
1: Yeah. Karena waktunya hampir habis ya, Bang. Mm-hmm. Bang Medi ini semoga diberkati keluarga ya, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Bang Medi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih juga gue Bang Ramli sewa di Y Kanan. Bang Nua saya gabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ujak siapa?
2: Eva hadir Bang Medi dari Y Kanan.
0: Eva apa kabar?
2: Gak selebay.
0: Nanya kabar kok lebay sih?
2: Kabar baik dong. Apa lagunya Bang?
0: Lagunya kita ada 3 lagu. Yang pertama ada Beri Aku Alasan Eri Susan, Biduan Manis Manja. Terus ada Simakalama Kama 2 ya. Simakalama 2.
2: Yang kedua aja deh.
0: Biduan.
2: Iya, Biduan.
0: Oh, oke. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya yang baru turun ada Bang Ramli ya. Terus ada Bang Darman, terus ada Mbak Cici tadi di Palembang ya. Salam kenal ya. Terus ada Mbak Ayu. Terus ada ya, ada topan yang di Haju Batu ya. Ada Bang Apin juga ya, semoga sehat selalu. Udah itu aja karena waktunya udah mepet Bang.
0: Siap.
2: Bang Medi, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Ya, ucapannya biasa buat Bang Apin, I love you aja.
0: Oke deh.
2: Iya, enakan pamer masih pacaran daripada pamer yang udah nikahnya tanya enggak.
0: Oh gitu.
2: Iyalah.
0: Tanya Kak, kayaknya kamu panas banget ya, Pak. Kenapa, Pak?
2: Kenapa?
0: Kok kayaknya panas banget dari nada kamu tuh panas gitu. Kenapa?
2: Aku panas dari tadi nelpon gak diangkat angkat.
0: Oh ya udah, jadi nggak usah urusin rumah tangga orang lah, urusan diri sendiri aja lah, ngapain?
2: Iya, daripada pamer yang belum nikah udah nikah, katanya udah nikah padahal belum kan? Dan pamer belum nikah.
0: Yang penting nggak usah suuzon sama orang, oke? Gitu aja. Ya, terima kasih sama-sama. Jadi Mina Muahi, perempat ini bukan untuk propaganda. Perempat ini bukan untuk menghina orang, ngejelekin orang, enggak. Di sini untuk kita silaturahmi bareng-bareng. Bang Medi paling enggak suka kalau misalkan di on air ngomongin orang. Gitu. Jadi lebih baik kita di sini kirim salam, kilo lagu udah selesai, enggak usah ngomongin urusin orang lain. Kalau misalkan ada dendam pribadi, enggak usah dibawa-bawa ke perempat ya. Gitu. Karena perempat ini radio budaya. Budaya itu adalah radio etika. Punya etika di dalamnya. Gitu Mina Muahi ya. Sorry, Bang Medi gak suka kalau misalkan ada yang ngejelekin orang di on air. Itu setiap orang punya masalah, setiap orang punya kehidupan. Jadi urusin kehidupan kita masing-masing, gak usah ngurusin kehidupan orang. Setuju gak Mina Muahi?
2: Setuju.

Mina Mohari, selesai ya acara Pro Dangdut, tapi tetap di Pro 4 FM. Nanti Launi Debi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara masih dihadirkan untuk Mina Mohari seunyine. Jadi tetap setia di Pro 4 RR Bandar Lampung, suara

Mina Muaki, Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mencatat ada 42 penerimaan dan penanganan kasus terkait anak sejak 1 Januari hingga 17 September 2026. Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung Ahmad Apriliandi Pasha mengatakan komitmen lembaganya dalam mengawal setiap permasalahan anak di wilayah tersebut. Berdasarkan data laporan periode 1 Januari hingga 30 Juni, kasus terkait anak didominasi oleh masalah pendidikan serta sengketa anak. Rincian data penanganan kasus meliputi masalah pendidikan tercatat sebanyak 15 kasus, sengketa anak sebanyak 11 kasus, kasus pencabulan sebanyak 9 kasus, bullying dan kenakalan remaja masing-masing sebanyak 2 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum, kekerasan fisik serta tindak pidana perdagangan orang masing-masing ada 1 kasus. Pihaknya terus berkomitmen penuh dalam perlindungan anak Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung melalui koordinasi, kolaborasi, edukasi, sosialisasi ke sekolah, serta penyediaan posko layanan pengaduan. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, di jantung kawasan Universitas Lampung ada sudut hijau yang menenangkan sekaligus penuh makna, yaitu Taman Rusa. Bukan sekedar tempat bersantai atau melihat hewan, tempat ini menjadi ruang terbuka yang mengajarkan banyak hal baik bagi pelajar, mahasiswa maupun warga yang berkunjung. Taman Rusa Unila menyuguhkan pemandangan yang asri, pepohonan rindang, rumput hijau dan kawasan rusa yang bergerak lincah namun tenang. Di sisi pengunjung tidak hanya melihat tetapi juga belajar menghargai makhluk hidup. Ada siapa yang wakca pukul 17 Tunggu Petunga Moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saya wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: அப்பேற போர் முயன்றதான் கொடுக்கும் மக்களுக்கு
1: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Kampung di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Kepa di daerah Minak Muari, Labung. Alhamdulillah ki kena Labung ya Minak Muari ya. Sehingga ni Minak Muari dapat ngerasa ko sejuk ni debi kani sinji ya. Mudah-mudahan juga suasana sejuk hari ini memberikan suasana apa ya, lebih santai. Kemudian juga ngeni suasana bahagia gue Minak Muari sunyi ni. Kampung di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Jema lagu-lagu daerah Nusantara. Semangkuk ham teringis ko lagu Islami. Kemakamendo juga bergabung mi pro satu RR Bandar Lampung. Nutup pengajian asosial Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Iya, Bang Senen, apa kabar?
2: Masih ki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktor e. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dik?
3: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 103,6 MHz RRI Waikanan, saudara pendengar. Kita kembali ke studio RRI Waikanan untuk mendengarkan pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini yang akan kami hadirkan, yaitu Surah Al-Imran ayat 102 sampai dengan 105 yang nanti akan dibacakan oleh Maya Marika Susanti. Namun saudara pendengar, tentunya di kesempatan sore hari ini setelah pengajian Surah Al-Imran, kita juga akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik, saudara pendengar, kita lanjutkan kembali surah Ali Imran ayat 101 sampai dengan 103 yang dibacakan oleh Solihuddin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Waikanan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang didirikan itu. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan berikanlah kedudukan kepadanya, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya.
1: Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan

merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa Lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa Lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta. Karena Jogja istimewa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: Aku ngerti pribadi kis kokoe. Aku jelok wapuro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Kepeneng sapa sak ngandani kok saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Pokono aku. Guna ake meripat iki. Kang terus ke kebahagiaanmu. Aku ikhlas.

18 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Nerima nih Amin Amwaki tetap setia dengan Skosikam dengan lagu-lagu daerah Nusantara dalam Helauni Debi Rani di suasana Kani Selasa 22 September tahun 2026. Pagun saya Medi Rawan dengan saya Amin Amwaki. Jangan lupa dengan Skodi FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jamah streaming Sikam di www.rri.co.id.

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya,

0: Panggil Aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, bulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak. Emangnya penting ya?
0: Iya, penting dong, nak. Kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM, janji wa abang ganteng seperempat, Bang Leonardo Hendarmin Pasha. Kacang merah mewakili sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Medi Ran, ngecapkan selamat demi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, Bu, anak saya itu jangan

0: Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh,

0: Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 4 Bandar Lampung. Karena sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, nanti di Waikanan malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti program Pro 2 Bandar Lampung. Untuk itu, tetap setia bersama kami RRI Waikanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpus Mongo, Kabupaten Waikanan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
3: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.

0: Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
2: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
3: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
4: Apa aja Pak? Akhir-akhir
3: ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nasera, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Yang lari, Pak!
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
7: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
6: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
4: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
7: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran bea cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
5: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
9: Jumlahnya, dampaknya, Indonesia pernah kecolongan, itu 2
8: cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengupan-pengupan.
12: Artinya isunya tidak benar ya, Pak?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAKS Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At CRAKS, we believe that education ultimately prepares not simply for...
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAKS Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAKS Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRAKS Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: We have the ability to build something.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan CRAKS Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Edukasi ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun adapun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, diantaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Diantaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari Senayan, Mirabili Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Selamat malam pendengar bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau mungkin di malam hari ini masih senantiasa bergabung bersama kami, baik itu di frekuensi 103,6 MHz atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Pendengar, Waikanan malam ini untuk edisi hari ini, hari Selasa di tanggal 22 September 2026. Seperti biasa, sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian program RRI Pro 2 Bandar Lampung, yaitu Musik Live Chat ya. Untuk itu, dimanapun Anda berada, kita dengarkan program Pro 2 Bandar Lampung.
1: Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya, boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Головка.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya, yeah.
1: Barengan sama Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah, waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gue agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu, bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya, kata gue.
1: Okay.
2: Masih kurang nih, kata gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang, ini kayaknya kita buat featuring nih, guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke.
2: Ada ntar satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba, nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya, berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau gak, Hel? Gitu.
1: Serius, Ki?
2: Bener-bener.
1: Gak begitu. Gak impersonate aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu.
2: Sah-sah aja
1: bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang lebih. 8 bulan. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu.
1: Hmm.
2: Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di Melidam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Benar.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, okay. Apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Benar-benar. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasil?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Okay. Gue cuma overthinking aja.
1: Enggak.
2: Memang ya itulah karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Kan? Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: Oke. Okay. Oke, okay. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya nyakitin gua, gua bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, yeah. Pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau ngegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke. Okay.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya, selalu seperti itu mekanismenya.
2: Iya,
0: benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Oke.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Iya.
2: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
2: Iya kan.
0: Iya.
2: Ya udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes. Alright. Okay. Gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva. Ya.

0: di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, garit. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar gitu banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Wow. Oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya.
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan
1: ini. Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar, iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Itu udah jelas lah ya lagunya. EP-nya akan seperti apa.
1: Seperti apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin deh.

0: budi gue sama teater aja sih, asik.
1: Okay. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh, thank you banget dah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
1: yes,
2: terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang gak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
1: Betul.
2: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
1: Betul.
2: Jadi pesannya ya, terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
1: Betul, betul, betul.
2: Love you guys.
1: Alright, terima kasih Matva, thank you so much.
2: Thank you, brother.
1: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Ya.
1: MV, untuk MV, visual hasil?
2: MV soon.
1: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
2: Mungkin gak gue yang acting.
1: Oke, okay. Menarik ya.
2: Mungkin gak gue yang
1: acting. Nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
2: Bisa di @matfazaki aja sih.
1: Alright, jadi dicek di situ update-nya. Kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
2: Benar.
1: Bisa langsung di situ semua ada ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Matva ya. Alright, thank you so much.
2: Thank you, bro.
1: Thank you, sukses.
2: Thank you banget
1: albumnya buat
2: Amin.
1: Project-project lu.
2: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Siap.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga
2: Matva.
1: Alright. See you.
2: See you, kapan-kapan. Guys.
1: Bye.
2: Bye.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bantul Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, di malam hari ini dijaga malam sama gue Rido Hasan dan
1: Fasa Sasabila yang akan nemenin kamu sampai jam 10 nanti, cuman di Hobby Space.
0: Explore your hobbies.

0: Dasar.
1: Dan kayaknya kita gak pernah tandem ya sebelumnya, Do.
0: Jujur ya, benar sih.
1: Dan seperti biasa, Hobby Space bakal bahas apa aja nih, Do?
0: Kita bakal bahas tentang hobby talk. Nah, kita bakal bahas

0: spesial.
1: Benar-benar. Nah, Bang Brodo, kalau misalnya kamu penasaran, Kia Onsen yang di Prodi Menelabung, teman baik kamu. Yo, what's up?
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Oke, tadi kita udah ngomongin kalau misalnya hari ini ada yang spesial.
0: Yes, betul.
1: Kayak nasi goreng nih spesialnya ya.
0: Part 2.
1: Kalau iyain sih, kalau iyain sih.
0: Okay.
1: Tapi sebelum kita ngomongin hobi gitu
0: betul.
1: Ya. Gimana kabar lo, Do, setelah
0: baik
1: sekian
0: banget.
1: Lama? Gak sekian lama juga.
0: Iya, pernah lama gitu lah ya kan. Terus tapi kalau gue baik banget sih karena
1: sehat.
0: Iya sehat dan juga gue semangat banget karena di hari ini keren banget karena gue akhirnya bisa bareng sama Fasha Sasabila.
1: Thanks banget loh, thanks banget. Tapi
0: yes.
1: Kan lo bilang tadi lo lagi sehat, alhamdulillah.
0: Yes.
1: Gitu. Tapi hari ini lo lagi suka ngelakuin hobi apa sih, Dok?
0: Kalau gue di minggu-minggu ini ya, gue biasanya kalau sambil kayak gini gue biasanya ngedit sih, karena gue lagi jadi PDD abis di suatu UKM gue, jadi kayak gue bener-bener full ngedit.
1: Oke, berarti akhirnya ini lo emang suka ngedit ya?
0: Benar.
1: Menghabiskan waktu dengan produktif gitu ya?
0: Produktif.
1: Dan tahun Pro 2 juga harus produktif karena akhirnya ini cuaca juga lagi nggak menentukan dong.
0: Benar-benar.
1: Kadang hujan, kadang panas. Atau ya cuaca tuh nggak bisa ditebak kayak perasaan doi.
0: Aduh, benar lagi.
1: Tapi tahun Pro 2 jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngobrol langsung sama narasumber kita.
0: Betul.
1: Dan buat teman Pro 2 yang penasaran siapa narasumbernya bisa cek di Instagram kita.
0: Di @prodobdl atau di @broadcaster.pro2.

Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Yeay, Tebo Pro 2 masih bersama kita berdua ya di Hobby Space kali ini. Dan di segmen pertama ini di Hobby Talk kita bakal ngebahas tentang hobi
1: traveler.
0: Yang
1: kaca.
0: Oh ya, traveler.
1: Dan kita udah sempat ngomong ya dok, kalau misalnya narasumber malam ini tuh spesial.
0: Betul.
1: Kayak nasi goreng, tapi spesialnya karena apa dok?
0: Karena apa? Karena dia ini orangnya berani.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Gue bukan ke arah sana sih dok.
0: Apa
1: spesial gue maksud adalah
0: apa tuh?
1: Narsumnya datang langsung ke studio.
0: Oh iya benar sih.
1: Baik kamu
0: keren sih.
1: Gitu. Mungkin langsung aja kita sapa kali ya untuk narasumber kita malam hari ini. Merupakan mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi. gue deh.
0: Dari
1: Fakultas Hukum. Dan kebetulan teman Dodo, mungkin boleh sapa dulu
0: kali. Halo Bang Damha.
2: Halo Rido.
1: Oke. Ini dipanggilnya Damha.
0: Yes.
1: Damha.
0: Damha.
1: Oke. Okay. Kak Damha dari mana? Dari tadi?
2: Kalau dari Uni kayak dari Uni lah, tapi kalau asal asli domisili ya dari W kanan.
0: Oh, okay. Jauh sih.
1: Jauh.
0: Ya kan dia jauh dari Uni lah ke sini gitu kan. Apa? Dari W kanan ke malam itu kan traveling juga enggak sih jatuhnya? Kuliah sambil traveling gitu kan.
1: Mau sih gue. Tapi masalahnya gue adalah warlock gitu.
0: Warlock ya sih.
1: Gue jujur penasaran nih Kak, karena gue tuh juga pengen mengeksplor khususnya Nusantara ya. Industri lokal gitu ya. Gimana sih Kak awal mulai Kakak kayak gue kayaknya bakal tertarik nih sama traveling gitu.
2: Oh. Kalau awal mula traveling itu udah dari lama ya, pengen banget jalan-jalan. Tapi awal mulanya buat ngeteng itu waktu 2024, Februari 2024 waktu libur, karena itu jarak libur kampanye Pilpres waktu itu, karena jam libur 4 hari. Nah akhirnya kepikiran lah buat jalan-jalan ke Bogor bareng saudara.
0: Itu pas masih SMA?
2: Itu pas masih SMA.
0: Keren sih.
1: Dan itu rencananya emang diajakin itu ngeteng kah atau ya udah naik apa aja di gas gitu?
2: Itu ngeteng itu karena dadakan. Dan emang gak ada persiapan sama sekali. Dan budget yang kebatas ya. Jadinya mungkin buat ngeteng aja deh kayak
0: anak
2: ke Bogor.
0: Iya,
2: itu modal nekat aja sih.
0: Keren sih jujur. Terus kalau semisal nih lu budgetingnya berapa tuh Bang Damha? Budgeting kemarin.
2: Kalau budget itu ya kita harus menyesuaikan ya. Namanya juga ngeteng kita harus memperkirakan. Dan juga kalau usahain kalau traveling itu jangan kebanyakan bayangin saldo. Banyakin
0: ini cash.
1: Kenapa tuh?
2: Karena kan kita gak mungkin bayar pakai QRIS kan. Ada misalnya kita di suatu tempat di warung gitu. Itu kan kadang gak bisa pakai QRIS. Makanya kita pakai cash.
0: Iya sih benar-benar.
2: Makanya itu perlunya cash. Dan juga kalau naruh cash itu usahain dipisah-pisah. Jangan misalnya kita bawa semua cash kita taruh dompet. Kalau kayak gitu resiko sih. Misalnya kalau dompet kita hilang semua tuh bayang kita.
0: Wah jujur
1: bener sih. Jujur gue gak kepikiran ya. Karena kan biasanya kalau naruh duit cash ya udah di dompet aja. Karena males. Cuman kalau traveling tuh ya emang harus lakuin sih.
0: Memang.
1: Karena kita gak ada yang tahu kan di perjalanan tuh dompet kita hilang atau keselip gitu. Atau mungkin dana darurat gitu ya. Nah selama pengalaman kakak gitu, kakak udah pernah kemana aja?
2: Kalau ngeteng di Lampung ya waktu itu baru nyampe ini aja di Tanggamus itu tuh. Gabutan nyoba-nyoba ya.
1: Itu naik apa ke Tanggamusnya?
2: Naik bus waktu itu karena gabut kan mumpung libur libur akhir tahun tuh 3 hari atau berapa hari ya gitu.
0: Kalo sendiri?
2: Bertiga teman-teman.
0: Oh teman-teman.
2: Berhubung kabut coba deh kita naik bus aja nyoba-nyobalah. Kan tadi harusnya naik mobil ya bisa kayak gitu. Cuman nyoba naik bus akhirnya Tanggamus. Itu tahun 2025 sih. Tapi awal mulanya itu tuh di 2024 waktu pengen ke Bogor.
0: Bogor tuh. Itu best experience lah ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau misalnya di luar Lampung paling jauh kemana?
2: Ke Jogja kemarin.
0: Ke Jogja itu.
2: Iya.
1: Itu spend berapa Kak ke Jogja?
2: Wah, itu kalau buat di perjalanan aja ya. Enggak sampai 300 kalau ngeteng ya.
0: Itu enggak sampai 300.
1: 300 tuh kesananya atau PP?
2: Kesananya pulangnya paling 600 lah kayak gitu. Itu termasuk murah sih kalau buat ngeteng ya.
1: Itu perjalanannya kayak gimana Kak? Kalau misalnya yang kita tahu dari Lampung ke Jakarta ya, naik bus, naik kapal. Terus kalau misalnya sampai ke Jogja gitu kayak gimana?
2: Itu lanjutinnya bisa beberapa opsi, bisa naik bus atau kita naik kereta.
0: Ada kereta ya?
2: Ada.
0: Oke. Gua paham. Terus kalau semisal kayak gitu tuh biasanya pengalaman apa sih yang berkesan menurut lo kalau ngeteng-ngeteng kayak gitu?
2: Kan orang tuh ngeteng tuh ada beberapa alasan.
0: Yes.
2: Alasannya mungkin karena budget yang ngepas atau dia ingin menikmati perjalanannya. Kan ada tuh orang yang traveling tapi dia pengen menikmati destinasinya.
1: Yes,
2: ada juga orang yang traveling buat nikmatin perjalanannya.
1: Ya,
2: kayak misalnya dia sama teman-temannya tuh dia pengennya ngeteng. Kenapa ngeteng? Karena waktu lebih lama. Abis itu kita kayak bisa ngobrol di perjalanan. Kayak ada bondingnya sendiri lah kalau ngeteng tuh kan.
0: Tapi lu tipe yang kayak mana tuh? Kayak yang liatin pemandangan atau malah kayak experience sama teman-teman?
2: Kalau gue itu kalau traveling ya, gue tuh nikmatin perjalanan nggak apa lama itu. Gue lebih suka kayak gitu dibanding kita cepet nyampe, nyampe destinasi kayak gitu kan.
1: Oke, berarti kayak emang quality time-nya dulu ya.
2: Benar. Okay.
0: Tapi jujur, menurut gue sakit sih, karena kayak apa ya, kayak lu lama banget duduk gitu loh, duduk di kereta atau mungkin yang kayak di bis itu tuh kayak apa?
1: Tapi itu akan terhilang dong ketika lu melihat pemandangannya, terus lu bareng teman-temannya gitu. Gue aja jalan sama keluarga, even naik kapal ke Jakarta itu tuh walaupun capek ya dong sampai Jakarta, tapi gue ngerasa seru gitu loh. Gue ngelewatin tol gitu. Dari sekian banyak perjalanan kakak gitu ya, ada gak sih kayak momen yang gak terlupakan gitu, kayak gue selalu ingin-ingin itu terus karena ada satu hal yang menarik?
2: Yes, itu ada di ini sih, perjalanan pertama kali ngeteng. Itu ngeteng cuma berdua sama saudara, dan itu belum punya KTP. Soalnya kan kalau ngeteng itu harus punya apa, identitas.
0: Iya benar sih.
1: Ya, kalau kita kan gak bisa pakai ini, ke kartu pelajar, KTM.
2: Waktu itu gak bawa kartu pelajar, kan dadakan ya kan. Jadi cuma punya satu KTP, itu punya saudara. Cuma ngandelin doang kalau ada apa-apa.
0: Tapi kalau menurut gue, ini pertemanan lu solid sih, karena ada pertemanan yang kayak semisal dia wacana-wacana terus, mau kemana-mana wacana, dan kalau menurut gua lu nggak ada persiapan tapi langsung gas gitu kan.
2: Iya, itu kan, itu adanya saling backup sih kalau gitu dong.
0: Solid.
1: Tapi modal nekat sih, kalau misalnya nggak nekat kamu kapan lagi, gitu
0: kan.
1: Karena hidup kan YOLO, you only live once.
0: Yolo.
1: Tapi kalau misalnya ngeteng gitu, lebih prefer bareng-bareng atau kayak, kayak gue lebih tipe yang suka sendiri aja deh ngeteng gitu.
2: Nah, itu kan balik lagi pada yang gue bilang tadi, orang tuh traveling tuh ada yang dia pengen nikmatin destinasinya, ada yang nikmatin perjalanannya. Nah, gue tuh ngeteng karena gue pengen nikmatin perjalanannya. Jadi gue lebih suka ngeteng tuh sama kawan-kawan gue. Itu lebih asik sih itu menurut gue. Kayak kita bisa ngobrol bareng selama perjalanan, kayak ya cerita, oh kita waktu itu kayak gini ya di selama perjalanan. Gak kerasa nyampe juga sih kayak gitu.
0: Tapi kalau gue jujur, tipe gue kalau sebenernya gue liburan sama keluarga gitu, holiday, gue tuh biasanya tipikal tidur. Kayak semisal udah sampai mobil, duduk main HP bentar, scrolling, habis itu tidur, nunggu tiba-tiba udah nyampe mana gitu. Terus tidur lagi kalau belum nyampe.
1: Kalau gue tipikal kalau misalnya lagi jalan atau libur sama gue, gue tipikal emang menikmati pemandangan sih. Karena kayak kapan lagi gitu gue menikmati, karena ya biasanya kan cuman rumah, kampus, rumah, kampus, ya itu aja kan dilihat. Tapi kalau misalnya lagi liburan kan suatu hal yang berbeda gitu kan. Nah, aku pengen nanya juga nih Kak, kalau misalnya bukan misalnya sih the next destination yang pengen kamu kamu jalanin gitu. Kemana dan
2: gitu,
1: sama siapa?
2: Gue tuh pengen ke Banda Neira.
0: Jauh.
2: Itu asik bener sih menurut gue Banda Neira. Ya,
0: bener-bener.
1: Ke Banda Neira. Kenapa mau ke Banda Neira?
2: Gue pengen ya, kan kata orang jangan mati sebelum ke Banda Neira ya. Gue pengen lakuin itu dulu sih. Itu hal yang gue pengen banget.
0: Iya sih, bener sih. Apalagi kayak semisal kita mahasiswa gitu kan, pasti banyak banget teman-teman kita atau mungkin circle-circle kita yang pengen kesana. Tapi kalau gue ya, gak tahu, gue itu belum dapat loh circle-circle yang kayak bener-bener yang kayak apa, gas aja gitu. Kayak banyak banget wacana-wacana doang. Jadi kayak menurut gue, aduh, belum dapat pas gitu loh teman-temannya. Tapi lu gimana sih cara lu nyakinin teman lu, atau mungkin kalau lu bisa modal nekat itu tuh gimana awalnya? Kok bisa kayak gitu kawan-kawan lu? Apa memang dia orang tuh yang solid atau gimana?
2: Gua kalau ngeteng-ngeteng tuh beda-beda sih kawan-kawan, yang bukan cuman sekedar kampus, bukan cuman keder teman SMA, tapi dari mana aja, kira-kira teman mana aja nih yang bisa diajak buat dadakan gitu, buat ngeteng kayak
0: keren
2: gitu.
0: Itu.
1: Karena kalau misalnya mendadak tuh biasanya yang jadi, kalau misalnya dia rencana itu wacana.
0: Wah, gue mager banget.
1: Iya kan? Tapi selain ngeteng, ada enggak sih ke hobi yang dieksplor juga?
2: Gue itu sebenarnya suka banget selain ngeteng itu ngeliat pemandangan. Itu entah itu pengen di gunung ataupun di laut, ya gue suka sih tentang hal yang berbau alam.
1: Oke, makanya jadi traveling ya, karena ya traveling itu kan emang melihat pemandangan. Berarti juga suka naik gunung gitu?
2: Gue suka naik gunung, cuman ya permasalahannya untuk akhir-akhir ini ya waktu yang gak ketemu kan sih, kegiatan kampus ya kan, Sabtu Minggu kadang itu yang mengganggu nggak bisa naik gunung gitu. Yes.
1: Kan. Belum nemu lah jadwalnya, belum klik gitu.
2: Iya.
0: Belum berarti apa ya? Apa namanya sih self reward gitu loh?
1: Iya benar, boleh self reward after dibantai satu semester.
0: Oh benar sih. Kalau gue biasanya kalau sebelum gue self reward gue makan sih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya kayak beli hal-hal yang kayak menurut
1: yang lu suka.
0: Yang suka.
1: Gue juga kayak gitu sih. Kalau misalnya emang lagi capek gitu atau habis ngelakuin sesuatu, self reward gue beli makanan. Cuman kalau misalnya habis yang lebih, gue jalan-jalan.
0: Iya, jalan.
1: Menghabiskan waktu
0: itu
1: gue.
0: Itu sih, pas. Tapi kalau menurut gue ya, kalau sebenarnya kita lihat traveling-traveling kayak gini, paling bahaya itu tuh itu loh. Kalau semisal kita apa ya, kayak ada suatu hal kendala gitu di sana. Entah kita kehilangan apa ya, musibah-musibah yang gak terjadi gitu.
1: Oh, mungkin tuh, kayak lebih kayak apa sih struggling dari traveling gitu.
2: Ya, nah itu tadi yang gue bilang, salah satu kan yang kalau udah lagi traveling itu yang paling penting itu satu adalah keuangan kita ya. Makanya itu tadi yang gue nyaranin kalau misalnya kita pengen traveling itu keuangan itu dipisah-pisah, ada yang di tas, di dompet, di celana, itu dipisah-pisah dan usahakan banyaknya uang receh. Gue ini mengalamin waktu kemarin ke Jogja.
0: Iya.
2: Itu salahnya kita orang itu kebanyakan megang saldo, nggak megang cash. Jadi kita kan kalau pengen kemana-mana itu susah.
0: Oh memang itu sih. Kalau gue biasanya kalau megang uang cash biasanya buat parkir. Kayak bener banget itu darurat ya,
1: relate. Tapi emang bener sih kalau kita emang traveling atau jalan-jalan keluar kota emang harus nyiapin cash. Karena ya zaman sekarang tuh kan kita udah mulai terbiasa dengan digitalisasi kris itu kan. Jadi kayak yaudahlah menganggap enteng aja di mana-mana bisa kris. Padahal ya benar tadi kata Kadam Ham, gak semua tempat itu apalagi kita ngeteng itu kan pasti kita ketemu tempat-tempat terpencil kan. Dan itu mungkin belum support dari krisnya itu. Nah kalau misalnya tahun pro 2 gini ya, kamu mau traveling, kamu bakal pilih traveling yang ngeteng atau naik langsung atau bawa kendaraan sendiri
0: tuh.
1: Kamu bisa ngasih pendapat kamu di Instagram kita di @broadcaster.pro2 atau di?
0: Di nomor WhatsApp kita di 0117208925
1: atau di Instagram kita di @prodobdl.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2, buat kamu nih yang lagi ikutin drama Korea The Scandal yang bukan cuma ceritanya yang mencuri perhatian, tapi juga fashion para pemainnya nih. Drama Korea The Scandal bukan hanya menarik dari ceritanya, tapi juga dari fashion para pemainnya. Salah satunya yaitu Sun Ye Jin yang berperan sebagai Lady Cho, tampil dengan 5 gaya handuk yang berbeda yang dirancang oleh desainer Kim Yong Jin. Nah, warna dari detail handuk ini dibuat khusus untuk menggambarkan perkembangan karakter Lady Cho sepanjang ceritanya. Selain itu, konflik yang memikat drama ini juga memukau dengan visual handuknya. Oke, itu dia teman-teman Pro2 Flash Info dari Fasa Salsabila. Untuk informasi lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro2 FM.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi. Nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi gitu. Ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: 90,5 Pro Depan Lampung, teman terbaik kamu. Masih bersama Fasya dan juga Ridho Hasan yang tadi kita udah sempat nanya-nanya sama narsum kita hari ini.
1: Yes.
0: Tentang hobi traveling gitu. Tapi kayaknya gak afdol gitu ya kalau misalnya kita gak nanya-nanya tentang stereotype yang
1: muncul yes.
0: di hobi traveling itu.
1: Traveling itu.
0: Kita juga udah sempat aktif di TikTok dan ada beberapa yang nanya nih di WhatsApp kita tentang stereotype yang muncul di
1: betul.
0: Traveling. Ada apa ini, Dok?
1: Nih ada nih yang komen, yang ada ngechat kita di nomor WhatsApp kita dari 0828 sekian. Bang, traveling ngeteng itu kalau stereotipnya itu cuma buat orang yang enggak punya banyak uang katanya. Tapi kalau menurut gue sih bukan enggak punya uang sih ya, karena kalau menurut gue karena orang yang pengen punya experience.
0: Oke. Kalau misalnya menurut Bang Damha
1: gimana nih? Bener enggak sih kalau misalnya traveling itu katanya dia cuma buat orang yang gak punya uang aja?
2: Itu kan kalau buat masalah itu ada di beberapa hal. Tapi kalau gue ngeteng itu tadi itu gue nyari experience bareng kawan-kawan gue. Gue tuh suka banget ngeteng, tapi harus ada kawannya ya. Kalau sendirian gue kayak gabut juga sih di perjalanan. Kalau di perjalanan sama kawan-kawan gue ngeteng kan istilahnya gue bisa ngobrol, kayak ada bondingnya sendiri kayak gitu. Itu gue suka banget sih kayak gitu.
0: Oke. Terus juga kalau ada yang ngomong nih kak, ada stereotip yang muncul emang kalau misalnya traveling ngeteng itu pasti capek. Itu benar nggak sih?
2: Capek. Oh iya benar. Kalau capek sih pasti ya. Gara-gara kan kita perpindahan transportasi ya, perpindahan kendaraan, perpindahan tempat itu capek. Karena kan kita juga harus ngeliat-ngeliat juga. Takutnya nanti kita kelewatan, kelabasan. Makanya kita harus memperhatikan juga lah kita sudah di mana.
1: Benar sih.
0: Terus juga dari Instagram tadi ada yang nanya dari @syaarkif. Kak, aku mau nanya sih kalau misal emang kalau traveling tuh buat orang-orang yang minim budget ya? Kan kalau misalnya kita lihat orang-orang yang traveling pakai pesawat kan orang-orang have. Itu gimana sih?
2: Ya ngeteng itu adalah salah satu cara kita menikmati keindahan di tempat lain dengan cara yang sederhana sih.
1: Ngeteng. Oh iya sih benar.
0: Jadi ya sebenarnya ngeteng itu nggak cuma masalah budget aja, mungkin ada alasan lain kayak tadi apa sih namanya, dia pengen nikmati perjalanannya, terus pengen ngabisin waktu sama teman-temannya. Tapi gue setuju kalau misalnya ngeteng itu traveling yang menghabiskan waktu bersama teman-teman.
1: Iya benar sih.
0: Karena ya kalau sehari-hari itu kan kadang kita tuh terhambat adanya kegiatan gitu ya.
1: Betul.
0: Dengan liburan bareng-bareng ya, jadinya tuh ada waktu untuk quality time gitu.
1: Benar sih.
0: Tapi gue juga nggak setuju kalau misalnya ngeteng itu buat minim budget. Soalnya menurut gue ya ngeteng itu kadang lebih mahal juga daripada yang langsung nyampe.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Iya bisa ngeteng tuh bisa jadi mahal karena kan ada nih gue cerita dari kawan gue.
1: Yes.
2: Gue cerita kalau gue tuh ke Jogja ngeteng. Dia juga anak UGM. Jadi dia cerita kalau dia juga pulang tuh ngeteng. Tapi ngeteng itu beda. Dia naik kereta dari Jogja ke Jakarta itu naik yang panoramik itu loh, yang full kaca itu kan.
1: Oh gitu.
2: Itu udah 2 juta kayak gitu kan. Habis itu udah nyampe Jakarta, dia naik pesawat dari Jakarta ke Lampung. Sampai 700 sama aja ujungnya biaya kan.
1: Iya sih ngeteng. Tapi ngeteng yang kita maksud ini berarti ini ya, apa sih, yang benar-benar minim budget gitu kan. Iya gak sih?
0: Iya.
1: Experience gitu. Tapi kalau itu bukan ngeteng sih.
0: Tapi emang ngeteng itu kan ada beberapa macam ya. Kayak tadi itu juga sebenarnya bisa dibilang ngeteng.
1: Oh bisa.
0: Mungkin dia pengen nikmatin perjalanannya pakai kereta panoramik itu. Karena kan lebih experience-nya lebih dapat. Karena atau mungkin dia juga pengen mencoba hal baru. Karena setelah
1: sendiri.
0: Mungkin sebelum-sebelumnya apa ya, kereta kan kayak gitu-gitu aja kan.
1: Yes.
0: Terus juga rutenya kan gak di mana aja ada.
1: Bener sih. Tapi kalau gue ya, kalau misal tentang ngeteng-ngeteng kayak gini, kalau naik kereta gitu, gue tuh belum pernah loh kayak naik kereta gitu. Tapi kalau misal naik kereta yang bener-bener apa ya, kayak ke Palembang naik kereta gitu kan, itu kayak seru banget gak sih? Dan bahkan tuh harganya cuma 35.000 gitu loh. Jadi kayak hemat gitu, spend budgetnya dibanding kita naik travel. Travel ke Palembang tuh 500 sampai 700 kalau dari Lampung ya kan.
0: Jujur gue kurang tahu sih.
1: Kurang tahu.
2: Segituan.
1: Ya segitu kan.
0: Wow. Betul. Tapi emang kadang tuh ya orang tuh memilih ngeteng juga karena biasanya budgetnya itu gak pengen dihabisin di perjalanan aja.
1: Yes.
0: Pengen untuk destinasi di sana. Soalnya ya gue kan waktu pernah jalan-jalan ya pas waktu SMA. Itu jujur kalau misalnya kita datang ke kota baru, gue tuh pengen beli semuanya gitu loh, karena semua halnya tuh menarik gitu loh dong.
1: Bener sih. Tapi kalau lu nih bang, ada yang ngomong katanya traveling ini biasanya tuh untuk orang-orang yang suka banget hal-hal yang baru, terus juga kayak orang-orang yang happy banget lah kalau sebetulnya ada hal-hal yang apa ya, kayak kendala-kendala di dalam ini loh bang. Kayak semisal ada kendala-kendala yang dia terjadi gitu tuh, jadi kayak menurut dia tuh gimana cara dia menyelesaikan kendala itu saat itu juga, kayak misalkan entah dia tuh apa ya, kayak musibah, kayak misalkan dompet dia hilang gitu kan. Nah, itu kayak bener-bener kan itu harus bener-bener kita gimana sih caranya kita untuk mengantisipasi itu gitu. Gimana tuh Bang Nama?
2: Hal tentang dompet hilang tadi yang gue bilang itu karena apa, keuangan itu ini ya penting banget,
1: penting, krusial, betul-betul.
2: Krusial, maupun itu ngeteng maupun enggak itu tetap aja penting. Makanya kalau sedang ke jalan-jalan atau traveling itu dipisah-pisah uangnya. Misalnya ya ada taruh dompet, ditaruh tas, ada taruh kantong kayak gitu.
1: Itu ilmu sih, jujur.
0: Ilmu for today.
1: Benar-benar.
0: Ya karena kan biasanya orang menyepelekan hal-hal sekecil itu ya. Kalau misalnya mau traveling ya udahlah, yang penting gue punya kebutuhan untuk diri gue tercukupi, terus benar, kayak udah mengandalkan maps aja gitu. Padahal pengetahuan tuh juga harus untuk traveling, karena kadang kalau misalnya kita tuh enggak research atau enggak apa ya, enggak aware, itu kita bisa dibodoh-bodohin sama orang lain.
1: Iya, benar enggak sih, sih?
2: Benar-benar itu bahaya banget tuh kalau kita lagi di tempat baru tapi kita apa ya, kayak kelihatannya linglung, itu mudah banget dibodohin orang teh tuh. Apa ya, harganya di markup.
1: Itu kan.
2: Misal kita beli pop mie seharusnya 5.000, 7.000 jadi 15.000.
0: Aduh, tuh kayak
2: gitu.
0: Benar. Atau kalau misalnya kita lagi naik gunung, contoh ke Bromo gitu ya. Kalau misalnya kita enggak bisa membaca situasi gitu, ada aja orang yang mencari celah gitu.
1: Iya sih, benar sih lah, betul-betul ya. It is ekonomi ya kan. Betul-betul. Nah, gimana nih buat teman produk, kalau misal kalian punya stereotype yang menurut kalian pas gitu untuk anak traveling, bisa banget untuk chat di nomor WhatsApp kita di 081172089925 atau di DM di Instagram kita, ada berapa tuh?
0: Di @pro2bdl atau di @broadcaster.pro2.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: terakhir kita nih tahun 2022. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang perjalanan dari traveling itu sendiri, terus juga apa ya? Stereotip yang muncul dari traveling itu sendiri. Yes. Nah, kita juga banyak pertanyaan dari teman-teman Produa soal hobi traveling ini. Yes. Benar enggak sih, Dok? Tadi WA gua Produa juga ada yang ada yang ngechat kita tentang traveling itu. Nah, dari Kak Salwa dia nanya, kira-kira kalau mau mulai traveling ngeteng harus mulai dari mana sih, Kak?
1: Kalau buat mulai traveling ngeteng, itu pertama kita harus tahu rutinnya. Setelah tahu rutinnya, kita juga kayak apa ya, menyiapkan budgetnya. Tahu rutinnya itu dari mana? Banyak. Salah satunya itu kita tanya kepada teman kita yang udah pernah ngeteng. Waktu itu pertama kali ngeteng, gue tanya dulu ke teman gue yang udah berpengalaman buat ngeteng.
2: Bener.
1: Terus yang kedua adalah kita scroll TikTok.
0: Di TikTok tuh
1: iya banyak
2: tutorialnya.
1: Tutorial kita harus kemana itu harus kita cari tahu dulu itu. Menurut gue itu biar kita pertama nggak nyasar.
2: Iya sih.
0: Gitu sih.
2: Betul. Nah, ada lagi nih yang nanya. Katanya, Bang, gimana sih, Bang, kita cara ngatasin kalau ada kendala tadi tuh, kayak semisal entah ada teman kita yang sakit di perjalanan atau mungkin ada hal-hal yang enggak kita enakan gitu kalau misalnya lagi traveling gitu.
0: Iya,
2: entah
0: kadang kejadian sih kayak gitu.
2: Iya, betul. Ada juga yang kayak bahkan kan itu kan banyak banget kan kita kesana-sana tuh di bis-bis transportasi umum. Nah, itu tuh banyak banget teman orang-orang yang asing ya kan, stranger, dan bahkan ada kriminal-kriminal juga. Nah, gimana sih gimana cara kita kayak ngatasinya gitu. Apakah kita gak usah panik dulu apa gimana gitu, kira-kira gimana, Bang?
1: Itu kalau sama teman ya, itu makanya kita harus solid. Makanya kalau buat perjalanan kayak gini, kita harus cari teman yang solid, bukan yang egois. Itu kayak gak enak bener perjalanannya. Kadang dia mau apa ya, kebanyakan ngeluhnya, itu gak enak sih kayak gitu. Makanya kita harus cari teman yang solid, sering nge-backup. Buat kalau di perjalanan kan sering ketemu orang asing tuh ya. Nah, itu gue suka itu karena kayak gitu kita bisa ngobrol sama orang-orang. Nah, ngobrolin apa, kita bisa apa ya, cerita-cerita aja lah, saling-saling tukar cerita, habis itu udah pergi, saling ngelupain lah kalau kita pernah ketemu ya.
2: Iya,
1: gitu.
2: Guys, iya, bener
1: sih, cerita aja, kenal.
0: Terus juga ada dari username Arsian, Kak, aku mau nanya sih, kalau misalnya budget kita terbatas, gimana sih cara nentuin destinasi dan transportasinya?
1: Kalau gue waktu itu yang waktu ke Jogja ya, gue nonton dulu sih orang-orang itu kira-kira berapa sih budgetnya, gambaran itu berapa. Nah, kita harus tahu, harus ada gambaran budgetnya. Dan juga ya, beruntungnya gue itu gue berangkatnya bareng teman-teman yang solid. Jadi saling nge-backup gitu loh. Itu enaknya sih.
2: Itu enak.
0: Berarti kunci dari traveling ngeteng itu harus ketemu partner yang solid ya. Gak cuma mentingin diri sendiri. Kadang ada aja gitu, ketika emang udah capek ya udah tinggalin aja gitu. Karena kita berangkat bareng-bareng, nyampe harus bareng-bareng, pulang harus bareng-bareng.
2: Dan itu juga jadi tempat yang kayak kita tahu loh gimana sifat dia, teman-teman kita. Jadi kayak menurut gue pas gitu loh, kayak kita gimana sih kita biar dekat sama orang lain tuh gitu.
1: Ya bukan sekedar di gunung kita tahu gitu kan, di perjalanan kita bisa tahu kayak tuh.
2: Bener sih. Terus juga ada yang lagi yang nanya nih, gimana, Kak, caranya kita tuh ngatur uangnya itu biar gak habis di tengah jalan. Wah,
0: bener banget sih.
2: Berat
0: kadang
2: sih
0: tuh kita gak bisa manage uang kita, Dok.
2: Iya.
0: Karena kayak yaudah masih ada duit ini, masih buat ini, tiba-tiba udah habis, tiba-tiba udah mepet aja gitu.
2: Iya,
0: karena kita kan bingung ya kalau udah mepet. Kalau misalnya kita bisa minta sama orang tua ya alhamdulillah. Cuma kalau misalnya kayak ya udah mentok gitu, gimana,
2: Kak? Gimana tuh, Kak?
1: Nah, itu makanya kita harus menahan ego kita ya, buat kadang kita ngeliat makan dikit aduh pengen beli. Makanya kita harus ini beli marketnya yang kira-kira ya, kalau kita beli ini kita bisa kenyang gitu. Kalau di perjalanan ya usahakan untuk menghemat ya, tapi kalau kita udah nyampe destinasi ya silahkan, karena itu kan tujuan kita buat traveling untuk melihat tempat itu kan.
0: Bener-bener. Karena kadang ya godaan tuh waktu di perjalanannya sih, ngelihat makan enak pengen beli, kadang tuh kayak nafsu kita gitu loh. Kadang kayak lapar atau pengen ya makan nyicip-nyicip aja, padahal kita gak selapar-lapar itu.
2: Selapar-lapar itu, betul.
0: Dan setelah sejauh ini gitu, Kak, setelah sejauh ini apa sih yang bikin lo masih pengen ngelakuin hobi itu?
2: Terus ketagihan sampean.
1: Karena ini gue bisa ngobrol bareng teman-teman gue itu sih.
0: Dan bisa eksplor ya, Kak.
1: Iya. Ya, bener-bener. Kita orang punya kesibukan masing-masing lah selama beberapa bulan. Akhirnya memutuskan buat traveling bareng. Nah, di situ buat ngebonding ulang lagi kayak saling tukar cerita selama ini kemana aja. Nah, itu yang terjadi ketika gue liburin semester 2 mau ketiga kemarin. Dan gue jalan-jalan kayak gitu ke Jogja. Itu
2: ke Jogja itu.
1: Iya, saling ngobrol lagi.
2: Okay. Benar sih.
0: Nah, kalau misalnya nih Kak, kamu dikasih kesempatan untuk datang ke 3 wishlist kamu, kamu pengen kemana aja? Dan pasti kan sama teman-teman tuh, kamu pengen kemana aja?
1: Gue pengen ke Banda Neira. Habis itu gue pengen ke Jogja.
2: Jogja itu kan.
1: Habis itu gue pengen ke Bali sih.
2: Jujur,
0: gue juga mau. Kalau ke Banda Neira tuh emang tempatnya, bukan tempatnya, pemandangannya wah gila banget. Walaupun kadang tuh gue ngelihatnya di TikTok ya, cuman kayak feelnya tuh nyampe banget gitu.
2: Iya, nyampe.
0: Lo pernah gak sih ngeliat kayak orang-orang ngevideoin Banda Neira?
2: Iya benar. Kayak bahkan ya yang tadi tuh tiga-tiganya destinasi yang lo sebutin tuh, itu tuh masuk ke apa ya, wisata-wisata yang ada kenangannya, ada sejarah-sejarahnya.
0: Kayaknya teman pro dua juga setuju gak sih sama destinasinya Kak Adam Hang tadi? Karena kalau Bali ya kita udah tahu lah Bali itu kayak gimana dan sebagus apa dan wisata gitu bermacam-macam. Kalau Jogja itu menurut gue ya sepertinya budaya dan kota seribu kenangan.
2: Wah benar.
0: Kalau misalnya gue kesana pengennya sama orang tersayang. Bener gak Kak?
1: Ngangenin ya Jogja itu ya.
2: Iya kan,
0: banget kan. Kalau Kak Damham pengen ngajak siapa ke Jogja?
1: Aduh, kalau ngajak ya semoga bisa bersama terus yang diajak.
2: Oke.
0: Kalau misalnya teman berdua nih, kamu dikasih kesempatan untuk traveling ngeteng, kamu pengen kemana? Kamu bisa banget ngasih pendapat kamu di Instagram kita di @prodobdl. So jangan kemana-mana, keep on trending on Prodo Bandung Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wake Up Show.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Hikmah Pro Demon Lampung, teman-teman baik kamu. Udah jam 10 aja nih sama Pro 2 dan udah 2 jam aja gue Fasa dan juga Rido nemenin kamu. Terima kasih teman Pro 2 dengan kita dari jam 8 sampai jam 10 ini dan terakhir dari kita.
1: Let's give a short respect to Yunus all with Pro 2 dari Bantul Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdarah Adlan Nafur.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now bye.

2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Fili temenin kamu di cerita penutup hari sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Keep on tuning barengan sama Fili dan cerita-cerita tentang hari ini sampai dengan pukul 23 ya. Jangan kemana-mana. Dan Fili bakal temenin kamu, bakal bacain curhatan kamu yang masuk di WhatsApp 0811 7208 925.

0: dosen-dosen tadi. Vi,
1: Abang, kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih? Keseringan pakai earphone kegedean itu ya, bahaya loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
3: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tuh kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Iya sayang, gimana tadi PR MTK-nya udah

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, gak usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Radio Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 103,6 MHz. Yeni Yulistiana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wai Kanan mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umbu Semenguk, Kabupaten Wai Kanan. Wai Kanan pagi ini untuk edisi siar kita.

0: pada pukul 7 nanti kita dengarkan Warta Berita Programa 3. Lalu juga nanti kita dengarkan setelah itu informasi BMKG dilanjutkan kembali dengan Lampung Pagi Ini. Dan tentunya saudara pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan Waikanan Menyapa, dialog live langsung dari studio RRI Waikanan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Lalu dilanjutkan kembali dengan Cek Fakta dan lanjut kembali untuk bergabung bersama program Masatu RRI Bandar Lampung. Halo RRI, sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat berakhirnya siaran Waikanan pagi ini. Selamat untuk menjalankan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik untuk Anda.
1: AMD dengan tema yaitu Al-Quran memberikan hidayah yang lebih kuat. Dan untuk pendengar nanti yang ingin berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun dapat mengirimkan WhatsApp ke 0811-7207-909. Namun pendengar, sebelum kita masuk ke dialog Mutiara Pagi pada pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5 yang dibacakan oleh Hefni Hermawan beserta dengan lantunan nada-nada Islami berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 90,9 per 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf untuk Mutiara Pagi pada pagi hari ini sepertinya masih belum dapat terlaksana. Namun akan kami sajikan ke ruang dengar Anda kajian pagi, yaitu pentingnya ketenangan dari Ustadz Adi Hidayat.
1: Kajian 1 menit pentingnya ketenangan oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
3: Ini kan Allah sudah tetapkan. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. Layu kalifullahu nafsan illa usaha. Beres.
2: Masalah kecil nggak akan terasa.
3: Innama al-usri yusra.
2: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Enggak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda?

0: Kajian 1 Menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Produktivitas meningkat dan stabilitas sosial ikut menguat. Tahun kemarin di Provinsi Lampung kita dapat bedah rumah 2.300.
2: Untuk surat apa Bu? Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Endura, Kemaju dan Wetataan, ini banyak tanah masyarakat yang memang belum balik rumah.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi ini edisi Rabu 23 September 2026 dengan topik berita, pemerintah Provinsi Lampung mempercepat program perumahan rakyat untuk mendukung program strategis nasional 3 juta rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkilah.

Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung terpilih, Riko Menoza menyatakan siap melakukan konsolidasi internal setelah surat keputusan atau SK kepengurusan resmi diterbitkan. Konsolidasi dilakukan untuk memperkuat soliditas dan memastikan

0: sehingga seluruh pengurus yang telah ditunjuk dapat langsung bekerja dan menjalankan tugas organisasi. Sebab dia menegaskan, dalam musyawarah daerah atau musda ke-11 DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Senin 21 September 2026, dirinya terpilih secara aklamasi.
1: Kita bicara bagaimana kepengurusan ini dikukuhkan dulu lah. Kita ingin segera di-SK-kan ya. Kan kita ingin kerja cepat, kerja tanggap, artinya kita ingin bagaimana segera menguatkan internal. Saya tidak ada persoalan dengan kepengurusan-kepengurusan yang kita ditunjuk dari DPD, tetapi memang ya ada sedikit miskomunikasi. Saya sebagai ketua tim formatur yang ada mewakili pimpinan kecamatan pemilik suara, kalau saya pribadi nggak ada masalah. Tetapi kan tentu kan saya, walaupun sebagai ketua tim formatur, kan kita mengedepankan musyawarah mufakat. Kan saya juga calon satu-satunya pendaftar, dan juga alhamdulillah dukungan ini penuh ke saya 20 kecamatan. Tentu saya menghormati, saya menghargai proses demokrasi ini. Kita hasilkan satu keputusan yang sama-sama kita hormati. Cara aklamasi artinya walaupun ketua terpilih, tetapi tetap saya menghargai suara-suara di dalam tim formatur supaya ini bisa berjalan semuanya, tidak ada unek-unek lah. Jadi benar-benar kita ingin bukakan secara demokrasi.
0: Salah satu anggota tim formatur Musda 11 Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Rifai, mengatakan dirinya tidak dilibatkan secara penuh dalam proses penyusunan kepengurusan. Rifai mengatakan sebagai anggota tim formatur, dirinya seharusnya mengetahui dan dilibatkan dalam pembahasan nama-nama yang akan masuk dalam struktur kepengurusan. Dia menegaskan proses tersebut seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan agar seluruh anggota formatur dapat memberikan masukan serta menyepakati susunan kepengurusan secara musyawarah mufakat.
2: Kawan-kawan PK menunjuk kami berdua, dan di situ pun kawan-kawan PK bukan hanya menunjuk, mereka menyampaikan inspirasi mereka. Tentunya inspirasi dari mereka harus kita sampaikan saat formatur. Akan tetapi pada waktu kita berkumpul dengan tim formatur, kami tidak bisa melihat apa isi dari formatur itu. Isi kepengurusan di ini, semua formatur hampir tidak melihat semua. Pada waktu itu ada salah satu menyodorkan sesuatu absen, ya kami tanda tangan karena kami anggap waktu itu rapat belum dimulai, kita masih ngobrol-ngobrol santai biasa, nanya kabar segala macam, terus bergerak lagi, ada lagi satu orang lagi tanda tangan lagi, katanya verifikasi apa, kita nggak paham karena di pikiran kami itu, saya terutama, rapat formatur itu belum dimulai karena belum dibuka oleh ketua, sebagai ketua tim formatur pada waktu itu. Ngobrol-ngobrol setelah itu selesai rapat formatur itu, nah kami jadi kaget, baru sadar gitu. Ah, berarti rapatnya sudah. Kami tidak tahu siapanya di situ, di pengurusan itu. Karena kami tidak melihat itu.
0: Musda ke-11 DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang berlangsung Senin 21 September 2026 diwarnai ketegangan. Forum yang semula diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi justru berakhir deadlock pada tahap tim formatur. Dalam Musda, Riko Menoza ditetapkan sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung terpilih. Riko yang juga anggota Komisi 10 DPR RI itu menjadi satu-satunya nama yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua hingga penutupan pendaftaran. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat program perumahan rakyat untuk mendukung program strategis nasional 3 juta rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, penyediaan hunian layak memiliki dampak langsung terhadap kondisi keluarga dan kehidupan masyarakat. Menurutnya, hunian yang memadai dapat mendukung kesehatan, produktivitas, serta stabilitas sosial. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat alokasi program bedah rumah pada 2026 meningkat hingga 450% dibandingkan capaian 2025 yang sebanyak 2.394 unit. Gubernur juga meminta percepatan verifikasi data penerima bantuan bersama Balai Kementerian serta pemerintah kabupaten dan kota. Hingga saat ini sebanyak 9.000 unit telah terverifikasi, sementara 3.434 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian.
5: Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak kita tumbuh dengan harapan. Karena itu, ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat. Tahun kemarin, di Provinsi Lampung, kita dapat bedah rumah 2.300. Permintaan rumah layak itu sangat besar di Provinsi Lampung. Kalau pemerintah cuma bantu 2.300, ya, masih kurang, Pak. Untuk Lampung siapkan 10.000 rumah tahun ini.
4: Selain bedah rumah, pemerintah daerah mendorong pengembangan rumah baru, khususnya rumah bersubsidi.

0: untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pengembang dan perbankan agar kebutuhan hunian dapat dipenuhi secara lebih luas. Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta dinas teknis berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam penerbitan izin perumahan. Sementara sektor perbankan didorong memperluas akses pembiayaan yang terjangkau bagi MBR. Dengan dukungan ketersediaan lahan serta infrastruktur yang memadai. Melalui kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan, program perumahan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penataan kawasan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga kepastian administrasi lahan. Di kawasan Jalan RE Marta Dinata, Teluk Betung Timur, proses pendataan dan verifikasi kepemilikan lahan terus dilakukan seiring upaya penataan area yang selama ini dipenuhi bangunan semi permanen di atas saluran drainase. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
2: Terkait dengan pelaksanaan pelebaran jalan ini, kami belum bisa mengeluarkan bentuk surat apa pun.
3: Kecamatan Teluk Betung Timur mendukung proses penataan administrasi pertanahan di wilayahnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur. Camat Teluk Betung Timur, Bambang Herianto menyampaikan, masih terdapat sejumlah bidang tanah yang memerlukan verifikasi dokumen kepemilikan. Kondisi tersebut ditemukan dalam proses pendataan lahan yang terdampak pembangunan jalan di kawasan pesisir Bandar Lampung. Menurut Bambang, persoalan yang ditemukan beragam, mulai dari dokumen yang belum diperbarui, hingga ada klaim kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Karena itu, proses verifikasi perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Di Kecamatan Teluk Betung sendiri, terdapat ratusan bidang tanah yang masih dalam proses pemeriksaan administrasi. Kecamatan bersama kelurahan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh data yang digunakan telah sesuai ketentuan.
2: Terkait dengan pelaksanaan pelebaran jalan ini, kami belum bisa mengeluarkan bentuk surat apapun. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh lurah, kemaju dan wetatan, ini banyak tanah masyarakat yang memang belum balik taman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga satu lahan itu kepemilikannya dua. Terbanyak ada yang di titik yang banyak itu ada di Wetata. Kalau untuk saat ini pelaksanaan, ini yang dibebaskan itu tanah milik pemerintah dulu.
3: Bambang menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Karena itu, setiap tahapan verifikasi dilakukan untuk memastikan pemilik lahan yang sah memperoleh kepastian sesuai aturan yang berlaku. Sembari menunggu proses verifikasi dan pendataan selesai, pembangunan tetap dilakukan pada area yang telah memiliki kejelasan status lahan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memblokir sebanyak 2.793 nomor polisi kendaraan di Lampung yang terindikasi melakukan transaksi BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan program subsidi tepat. Pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan juga verifikasi transaksi hingga September 2026. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
4: Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memblokir sebanyak 8.589 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan program subsidi tepat. Pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi transaksi hingga September 2026. Dari total tersebut, wilayah Lampung menjadi yang paling banyak, yakni sebanyak 2.739 nopol kendaraan yang diblokir. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi mengatakan, pemblokiran merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pertamina mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diminta memastikan data kendaraan yang digunakan dalam transaksi telah sesuai serta tidak menyalahgunakan QR kode maupun sarana transaksi lainnya.
5: Pemblokiran merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan terhadap kendaraan yang berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi terindikasi melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan program subsidi tepat. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Lampung merupakan wilayah dengan mobilitas kendaraan yang tinggi dan berada di jalur utama lintas Sumatera, sehingga aktivitas transaksi BBM juga cukup tinggi. Jumlah pemblokiran merupakan hasil monitoring terhadap transaksi yang teridentifikasi tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak serta-merta menunjukkan tingkat pelanggaran masyarakat di suatu wilayah.
4: Dia menambahkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan bersama berbagai pihak terkait. Pertamina menyatakan koordinasi dan pengawasan di lapangan akan terus diperkuat untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran. Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi juga dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Kontak Center 135. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam perayaan Hari Pramuka ke-65, Pemprov Lampung mendorong gerakan pramuka menjadi pilar pembentuk karakter generasi muda, penguat ketahanan pangan daerah, hingga penggerak roda perekonomian masyarakat.
6: Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, dari hari ke hari, sehingga menjadi budaya dan karakter.
4: Pemerintah Provinsi Lampung menggelar apel peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat provinsi yang dipusatkan di bumi perkemahan Kota Baru Jatiagung, Lampung Selatan. Kegiatan diikuti oleh ribuan anggota pramuka, penggalang, penegak, pandega, hingga pembina yang mewakili kuartir cabang dari 15 kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Zausal, dalam amanatnya menegaskan bahwa gerakan pramuka memiliki peran strategis sebagai sarana efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, dan gotong royong diajarkan dalam kepramukaan menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah Lampung.
6: Pramuka adalah tempat terbaik untuk menepa sebagai kawasan dari muka dan menjadikan masyarakat-masyarakat kita menjadi masyarakat yang unggul dan berdaya saing. Pramuka mengajarkan banyak hal, bukan hanya keterampilan di alam terbuka, tapi juga nilai-nilai kehidupan. Di sini kita belajar tentang disiplin, belajar mandiri, belajar bekerja sama, belajar peduli, dan pada akhirnya kita belajar tentang mengabdi kepada sesama. Tema ini mengingatkan bahwa pengabdian bisa dimulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan. Mencintai lingkungan, menanam pohon, membantu masyarakat, menjadi generasi yang produktif, karena Indonesia emas tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, dari hari ke hari, sehingga menjadi budaya dan karakter bagi sumber daya manusia kita sendiri.
4: Lebih lanjut, dirinya mendorong gerakan Pramuka Lampung untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat program pemberdayaan ketahanan pangan daerah melalui pembekalan keterampilan kecakapan hidup di bidang pertanian, perkebunan, dan lingkungan hidup. Para anggota Pramuka diharap mampu menjadi pelopor pemanfaatan lahan produktif serta inovasi pangan di lingkungan masing-masing. Selain fokus pada pembentukan karakter, dirinya menjelaskan, Provinsi Lampung berkomitmen untuk mengembangkan kawasan bumi perkemahan Kota Baru menjadi pusat kegiatan kepramukaan terpadu, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga merambah level nasional, yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar melalui potensi UMKM, pariwisata edukasi, serta event-event skala besar yang rutin diselenggarakan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulok dan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penetrasi pasar di Kecamatan Waituba untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah di tengah dinamika harga sejumlah komoditi pangan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melaksanakan penetrasi pasar di Kecamatan Waituba. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan penetrasi pasar difokuskan pada komoditas bahan pangan strategis. Langkah yang dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tengah dinamika harga pangan yang belum stabil. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Komoditas yang disediakan antara lain beras dan minyak goreng. Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan harga dan pasokan pangan. Koordinasi dilakukan mulai dari sisi ketersediaan, distribusi, hingga pengendalian harga.
8: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumulok dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah, yang mana ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya bertempat di Pasar Waituba, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat, sekaligus memastikan pasokan komoditas kebutuhan pokok tetap tersedia di tengah dinamika harga pangan yang sedang tidak stabil. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain seperti halnya beras SPAP dan juga minyak goreng merek minyak kita.
7: Lebih lanjut, ia berharap sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Bulog semakin kuat dalam merespon perubahan kondisi pangan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan strategis dapat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Dirinya menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan. Upaya tersebut sekaligus untuk mendukung daya beli masyarakat dan memperkuat pengendalian inflasi di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi dan ketepatan sasaran bantuan pemerintah, penyuluh pertanian Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, melaksanakan sosialisasi peraturan terbaru sektor pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian BPP. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi dan ketepatan sasaran bantuan pemerintah, penyuluh pertanian Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, melaksanakan sosialisasi peraturan terbaru sektor pertanian di Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Umpu Semenguk. Kegiatan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS 2026 tentang alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 32/KPTS/2026 tentang penyaluran pupuk bersubsidi dari titik serah ke petani. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Umpu Semenguk Sri Lestari menyampaikan bahwa melalui sosialisasi ini para petani diarahkan untuk mempersiapkan data usaha tani secara akurat agar dapat dimasukkan ke dalam sistem elektronik RDKK tahun anggaran 2027. Ia menambahkan hal yang sangat diutamakan dalam proses ini meliputi memastikan data anggota kelompok tani terintegrasi dengan sistem data pendukung seperti sistem informasi manajemen penyuluh pertanian, kemudian validasi kebutuhan nyata, yakni menyesuaikan jenis komoditas prioritas pangan serta luas lahan garapan petani secara real, hingga mengedukasi petani mengenai alur penebusan pupuk bersubsidi, mulai dari titik serah resmi hingga sampai ke tangan petani, dengan merujuk langsung pada juknis terbaru Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2: Ini saya selaku Korluh Umpu Semenguk akan menyampaikan materi sosialisasi pupuk bersubsidi.
3: Kalau tahun yang lalu itu penyusuran bersubsidi itu musim tanam 1, 2, 3. Kita nyusurnya cuma musim tanam 1 dan 2. Sekarang bahasanya beda, periode tanam bukan musim tanam. Jadi periode tanam 1 itu musim tanam di mana petani melakukan penanaman pertama di tahun berjalan. Itu periode tanam. Jadi bisa saja kalau mulai tanamnya Desember tahun ini berarti Desember, Januari, Februari, Maret, itu periode 1. Kalau periode tanam 2, itu musim tanam di mana petani melakukan penanaman di kedua di tahun berjalan. Biasanya kalau tanam yang kedua itu Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu nggak ada air.
1: Lebih lanjut, melalui langkah proaktif ini diharapkan seluruh kelompok tani di Kecamatan Umpu Semenguk dapat tertib administrasi, memahami regulasi penyaluran yang berlaku, serta meminimalisir kendala dalam memperoleh alokasi pupuk bersubsidi pada musim tanam mendatang. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan mendukung penuh program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB Go Waikanan untuk memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi risiko bencana. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan mendukung penuh program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB Go Waikanan. Program tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waikanan, Kiki Kristianto, kepada RRI mengatakan bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi risiko bencana. Menurutnya, program SPAB Go Waikanan menjadi sarana membangun budaya kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik dalam menghadapi bencana. Dirinya menegaskan keselamatan warga satuan pendidikan harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak terkait. Ia mendorong penguatan kolaborasi antara BPBD, Dinas Pendidikan, sekolah, dan pemerintah kampung.
5: Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan memberikan dukungan penuh terhadap program SPAB Go Waikanan. Melalui program ini, kita bersama-sama membangun budaya kesiapsiagaan di sekolah, meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik, serta memastikan keselamatan warga satuan pendidikan. Kita perkuat kolaborasi antara BPBD, Dinas Pendidikan, sekolah, pemerintah kampung, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Karena keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. SPAB Go Waikanan, sekolah aman, tangguh, Waikanan siap menghadapi bencana.
4: Lebih lanjutnya, kolaborasi juga melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam mendukung keselamatan warga sekolah. Dia berharap SPAB Go Waikanan dapat memperkuat ketangguhan satuan pendidikan di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, kesiapsiagaan sekolah penting untuk memastikan keselamatan anak-anak ketika menghadapi potensi bencana. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah Kompas Lampung Olahraga.
0: Pendaftaran peserta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung secara daring yang diterapkan KONI Lampung, di mana sistem akan melakukan penyaringan terhadap atlet yang mendaftar lebih dari satu cabang olahraga. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Pendaftaran peserta Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung mulai dibuka secara daring oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan mekanisme pendaftaran menjadi pokok pembahasan dalam rapat melalui Zoom meeting bersama KONI Kabupaten Kota Selampung. Ia menjelaskan KONI Lampung siap menerima pendaftaran dari KONI Kabupaten Kota secara online. Selanjutnya, data yang masuk akan diverifikasi termasuk terkait keabsahan atlet dan persyaratan lainnya.
8: Verifikasi keabsahan dan sebagainya. Secara prinsip tadi semua kabupaten kota mengapresiasi langkah yang digagas oleh KONI Lampung pendaftaran melalui online ini. Namun demikian mereka juga tentu meminta kelonggaran waktu dan panduan. Dipandu tata cara jika mereka mengalami kesulitan dalam mendaftar itu. Tapi secara umum mereka siap untuk mengikuti porprov ini kan gitu. Saya kira tidak perlu pelatihan karena tadi ada panduannya, ada video juga yang dibagikan ke mereka. Ya nanti sambil berjalan, gitu kan sambil berjalan mereka karena tadi sangat sederhana dan dipermudah untuk cara mendaftarnya, cara mengisi dan sebagainya gitu.
7: Sementara itu sistem akan melakukan penjaringan terhadap atlet yang didaftarkan lebih dari satu cabang olahraga atau mewakili lebih dari satu kabupaten kota. Namun atlet tetap diperbolehkan mengikuti lebih dari satu nomor dalam cabang olahraga yang sama. Misalnya atlet atletik dapat mengikuti nomor 100 meter, 400 meter dan estafet dalam porprov. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Senin malam menurunkan level aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sebelumnya level 3 siaga menjadi level 2, yaitu waspada. Dosen Teknik Geologi ITERA menilai terdapat beberapa faktor yang menjadi indikator penurunan level aktivitas gunung api yang berada di perairan Selat Sunda tersebut. Untuk mengetahui seperti apa indikator penurunan level Gunung Anak Krakatau dan bagaimana masyarakat menyikapinya, kita simak wawancara Indra Ahmad dengan dosen Teknik Geologi ITERA, Happy Christine Natalia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada saat ini telah terhubung bersama saya, dosen Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera, Happy Christine Natalia. Halo, selamat pagi Mbak Christine. Bisa saya panggil seperti itu ya Mbak ya?
1: Iya, selamat pagi Mas.
0: Baik Mbak Christine, ini terkait dengan dari Pusat Vulkanologi ya, malam Selasa ya, Senin malam, itu sudah menurunkan status level Gunung Anak Krakatau dari level 3 menjadi level 2, Mbak Christine. Nah, dari sudut pandang Mbak Christine sebagai dosen teknik geologi ITERA, dapat dijelaskan Mbak Christine, bagaimana dari Civitas Akademik ITERA melihat kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini setelah statusnya diturunkan dari level 3 menjadi level 2, Mbak Christine?
1: Oke, untuk penurunan status dari level 3 ke level 2 yang dikeluarkan sama PVMBG itu sebenarnya menjadi pertanda baik untuk masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Gunung Anak Krakatau, karena artinya kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa atau dapat beraktivitas secara normal. Namun, seperti yang sudah diketahui bersama, kalau Gunung Anak Krakatau itu salah satu gunung api aktif yang dia akan selalu mengeluarkan atau menunjukkan aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu, sekalipun status levelnya sudah diturunkan dan kita tetap bisa beraktivitas secara normal, tapi perlu juga untuk terus memantau informasi-informasi yang terkait dengan Gunung Anak Krakatau.
0: Mbak Christine, secara geologi ya, apa yang menjadi indikator utama ini Mbak Christine sehingga aktivitas Gunung Anak Krakatau dinilai mengalami penurunan?
1: Dari sisi geologi sendiri diamati itu adalah warna kolom abu. Karena ketika warna kolom abu itu sudah berubah dari yang sebelumnya, awal September kemarin dia warnanya abu-abu kelam atau abu-abu pekat, sekarang sudah berubah menjadi lebih terang, itu berarti menunjukkan bahwa Gunung Anak Krakatau sudah memasuki masa stabil. Jadi itu salah satu indikatornya. Selain itu juga data-data yang kami selalu pantau dari PVMBG sendiri itu adalah aktivitas kegempaan vulkanik di sekitar daerah itu, yang memang kegempaannya sudah mulai berkurang sejak tanggal 10 kemarin.
0: Baik, apakah penurunan status ke level 2 ini Mbak Christine dapat diartikan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau memang sudah benar-benar aman, atau masih terdapat potensi peningkatan aktivitas kembali Mbak Christine?
1: Seperti Gunung Anak Krakatau yang erupsi beberapa tahun sebelumnya, ketika statusnya sudah mulai diturunkan, artinya Gunung Anak Krakatau itu sudah relatif aman. Jadi masyarakat sudah bisa beraktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Cuman tetap saja untuk kegiatan yang di pusat Gunung Anak Krakatau-nya itu masih belum dapat dilakukan biasanya. Karena beberapa waktu yang lalu Gunung Anak Krakatau sempat erupsi dan material erupsinya itu masih cukup panas untuk didatangi.
0: Terakhir ini Mbak Christine, bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi perubahan status Gunung Anak Krakatau ini, penurunan status Gunung Anak Krakatau ini, agar dapat apa melakukan aktivitas kembali secara normal tapi juga tidak mengurangi kewaspadaan, Mbak Christine?
1: Oke, dengan penurunan status dari Gunung Anak Krakatau, sebenarnya masyarakat Bandar Lampung dan juga sekitar daerah Gunung Anak Krakatau dapat sedikit bernapas lega, karena Gunung Anak Krakatau tidak lagi menunjukkan aktivitas yang intensif. Namun, untuk aktivitas kegiatan sehari-hari, tetap perlu untuk terus memantau website-website terkait dari instansi-instansi terkait yang memang bertugas atau yang memang memiliki peran khusus untuk memantau Gunung Anak Krakatau. Jadi tetap beraktivitas tanpa perlu merasa panik.
0: Tapi tetap waspada juga ya Mbak Christine ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Ya. Baik, terima kasih Mbak Christine sudah bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung pada pagi ini Mbak Christine.
1: Oke, terima kasih Mas.
0: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Mbak Christine.

Demikian berita daerah Lampung pada pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9 persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sarapan ini menjadi salah satu kebiasaan yang penting ya untuk mendukung aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan asupan makanan setelah tubuh beristirahat pada malam hari, hal ini tuh dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan juga zat gizi sebelum seseorang menjalankan berbagai kegiatan. Lalu Kementerian Kesehatan RI menyebut bahwa sarapan ini sebagai bagian dari penerapan gizi seimbang. Karena sarapan yang sehat rupanya dapat membantu menyediakan energi untuk beraktivitas sehingga tubuh tetap bugar dan juga tidak mudah mengalami kelelahan. Selain itu juga pendengar, asupan pada pagi hari berperan dalam mendukung fungsi otak dan menjaga konsentrasi. Dan manfaat tersebut bisa jadi semakin penting bagi anak dan juga remaja yang membutuhkan asupan gizi untuk pertumbuhan sekaligus menjalani kegiatan belajar. Dan hasil systematic review yang dipublikasikan di Nutrition Research Review ini menunjukkan bahwa sarapan secara umum memberikan manfaat terhadap kemampuan kognitif dibandingkan tidak sarapan, terutama pada anak dengan status gizi yang kurang baik. Lalu penelitian lainnya yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients dan melibatkan kajian terhadap 50.000 sekian-sekian anak serta remaja menemukan bahwa mereka yang melewatkan sarapan cenderung memiliki kualitas pola makan yang lebih rendah. Sejumlah penelitian dalam kajian tersebut juga menemukan hubungan antara kebiasaan melewatkan sarapan dan juga kelebihan berat badan atau obesitas. Namun pendengar, hubungan antara sarapan dan kesehatan ini tidak selalu dapat diartikan sebagai hubungan sebab akibat saja. Kajian ilmiah menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, terutama pada orang dewasa. Karena itu, kebiasaan sarapan sebaiknya dilihat sebagai salah satu bagian dari pola makan dan juga gaya hidup sehat secara keseluruhan. Agar manfaatnya sendiri menjadi lebih optimal, sarapan sebaiknya tidak hanya mengutamakan rasa kenyang saja. Pilihan makanan yang dibuat ini dapat beragam dan memperhatikan sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, serta kecukupan air. Dan dengan demikian pendengar, kebutuhan energi dan juga zat gizi dapat lebih baik terpenuhi sebelum memulai aktivitas Anda. Dan juga sarapan bukan sekedar mengisi perut pada pagi hari, tapi juga menjadi salah satu kesempatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Membiasakan sarapan dengan menu yang beragam dan bergizi dapat mendukung tubuh menjalani aktivitas secara lebih optimal.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik

0: agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti,